PM Cawangan Sabah, Dr. Jain Yassin berkata, SKDS juga berpotensi mengekang peningkatan inflasi dalam jangka pendek, menerusi kawalan lebih ketat terhadap sektor pengangkutan yang merupakan antara penyumbang utama kepada tekanan harga. Menurutnya, selain menambah baik punya pemantauan, SKDS turut berpotensi mengurangkan ketirisan akibat penyeludupan serta meningkatkan kecekapan operasi syarikat melalui penggunaan kaedah digital yang lebih pantas dan efisien. Beliau turut mencarangkan agar kerajaan memperkuku mekanisme pemantauan yang lebih adil dan telus. Inisiatif memperluas perlindungan perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, langkah progresif memperkuku jaringan keselamatan sosial khususnya bagi pekerja rentas sempadan apabila berlaku musibah. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM Profesor Dr. Novel Linden berkata, tumpuan kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura adalah langkah tepat dengan mengambil kira risiko diambil terutama bagi mereka yang berulang-alik setiap hari menggunakan kenderaan sendiri. Menurutnya, perluasan itu dijangka memberi perlindungan komprehensif yang tidak ditawarkan majikan asing atau insurans komersial biasa, di samping memastikan kebajikan keluarga di tanah air terus terpelihara sekiranya punca pendapatan utama terjejas akibat kemalangan di luar negara. Sementara itu, pensyarah sumber manusia dan hubungan industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. P. Balakrishnan berpendapat cadangan perluasan perlindungan itu merupakan satu inisiatif baik. Namun, cabaran utama terletak kepada kesediaan pekerja untuk mencarum, khususnya dalam keadaan ekonomi tidak menentu meskipun perlindungan sedemikian amat diperlukan. Justru beliau mencadangkan agar kajian menyeluruh dilaksana dengan penglibatan penggiat industri dan ahli akademik dalam bidang sumber manusia demi memastikan kejayaan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Pertandingan Sugandoi sempena Pesta Kamatan berpotensi mengetengahkan bakat nyanyian peserta ke peringkat negeri dan kebangsaan pada masa akan datang. Adun Tanjung Keramat, Syah Elfi Yaya berkata, meskipun pertandingan diadakan setahun sekali, namun ia terbukti mampu melahirkan penyanyi berbakat di Sabah. Justru beliau mahu acara tersebut disokong sepenuhnya kerana berperanan penting dalam memartabatkan kepelbagaian bahasa dan budaya di negeri ini. Beliau berucap merasmikan pertandingan Sugandoi peringkat DUN Tanjung Keramat 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Potuki, Putatan. Pertandingan Sugandoi kali ini disertai 8 peserta. Johan akan mewakili daerah Putatan ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Kaamatan di KDCA Penampang. Sementara itu, pertandingan Sugandoi turut berlangsung bagi peringkat Bandaraya Kota Kinabalu. 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori Dazanak, Songkotuon dan kategori Terbuka. Majlis perasmian disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Ketika ditemui, beliau menyifatkan penyertaan golongan muda membuktikan lagu tradisi kekal menjadi pilihan, sekaligus membuktikan Sabah mempunyai bakat nyanyian yang berkualiti untuk ditengahkan ke peringkat lebih tinggi. Jangka panjang, pertandingan seumpama mampu menjadi platform penting dalam memartabat seni budaya tempatan untuk generasi akan datang. Pertandingan Sugandoi antara acara signifikan sempena Pesta Kaamatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM Tubuh Pasukan Khas teliti isu kekurangan doktor. Sabah perkenal tabung khas RM1 juta perkasa usahawan PMKS. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo. Kau yakin saja.
3: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, Pukulan Borneo. Yeah.
4: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

R&R hashtag relax dan rehat ditemani Kakak Chi. Selamat pagi semua. Okey, Kakak Chi, terima kasih lagi kamu. Jangan lupa datang ke konsert 80-70 sempena RTM ke-80 di ITCC Penampang. Kamu kasih tanda kamu punya kalender. Okey, dan selain Greg Kimara, ada lagi ramai artis. Ada Siti Pa, ada Joy, ada Dania, ada Afiq Syazwan, Haziq Rosby, dan yang paling best Ramla Ram, guys. Okay, jadi jangan lupa, okay, 9 Mei 8 malam kita kasih gagar ITCC Penampang.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan

0: Assalamualaikum semua. Hai, saya Azri Flywings dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Tapi apakan daya.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matur sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

And now hashtag relax dan rehat. Pagi macam ni memang paling sesuai untuk kita luangkan masa dengan diri sendiri. Kadang-kadang bila kita beriada sorang-sorang kan, fikiran mula melayang. Teringat seseorang, teringat kenangan. Sebab tu ada orang bilang, sesibuk manapun kota ini, bila seseorang tu tidak ada, tetap rasa kosong kan. Pernahkah rasa macam tu? Pernah kan? Jadi mungkin lagu ni kena dengan perasaan anda pagi ni. Sebuah lagu yang cukup deep tentang rindu dan kehilangan. Jom kita dengarkan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Kepun

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

RNR hashtag relax dan rehat. 6 hari lagi ke konsert 8070. Pastikan kamu berada bersama dengan kami, okay, di ITC Penampang. Sebab bukan saja artis hebat-hebat, pengacara pun hebat-hebat juga, guys. Ada DJ Wan J, DJ Syaf, DJ Azmi, DJ Edith, DJ Iklay. Okay, jadi sebentar lagi utama 9 pagi. Lepas itu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama Edith.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya hai, selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk anda kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini, Aidit kembali bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang akan membawa kita mengimbau kembali kenangan, nostalgia sehinggalah lagu yang terkini, lagu yang menjadi denyutan terkini. Okey, baik, untuk yang pusingan yang pertama seperti biasa, Aidit akan mulakan dengan pembuka tirai kita, tiga lagu untuk anda. Baik, seperti biasa, lagu kita akan memasuki era-era dari 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah tahun terkini. Okey, dan antaranya kita mulakan lagu yang bertajuk Kabut Serangkai Mawar. Lagu dinyanyikan oleh Zaitun Samion, yang mana penulis dan komposer lagu ini dihasilkan oleh Dato' M. Nasir. Dan lagu ini telah pun mendapat tempat ataupun menjadi popular pada tahun 1988. Okey, baik, seterusnya lagu Fia Julia yang bertajuk Perasaanku. Lagu ini mendapat tempat pada tahun 2018, menjadi popular juga, yang mana lagu ini telah pun dihasilkan penulis dan komposernya iaitu Amir Haris dan juga K. Dexter Co. Lagu seterusnya, lagu Selamat Pagi Sayang. Sesuailah untuk pagi hari ini, selamat pagi untuk anda kan. Lagu Selamat Pagi Sayang ni sebenarnya dinyanyikan oleh Nur Kumalasari, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1980, dan lagu ini dihasilkan oleh S. Atan dan juga C. Siti Zaleha Hashim. Okey, jadi tiga lagu sebagai pembuka tirai. Jom kita dengarkan lagu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penapang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: 20 lagu jejak masa musik dulu hingga kini membawa kenangan, mencipta rasa.

0: Ya, hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, masih lagi bersama dengan saya DJ Edith. Tadi kita sudah dengarkan lagu Zaitun Samyon, Kabut Serangkai Mawar, lagu dari Fia Julia, Perasaanku, dan juga lagu Selamat Pagi Sayang oleh Nur Kumalasari. Okey, dan pusingan yang kedua ini kita akan dengarkan lain lagu yang akan mengimbau kenangan sehinggalah lagu terkini. Okey, baik, kita mulakan lagu yang bertajuk Meng Hapus Jejakmu. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Peter Pan yang mana mendapat popular pada tahun 2007 dan dihasilkan oleh Ariel dan Eros Chandra. Okey, lagu seterusnya Joe Lizzo featuring Sona One, Satu Malam di Temasek. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2022 dan dihasilkan sepenuhnya oleh Joe Lizzo dan juga Sona One. Lagu seterusnya, lagu Aku, Dia dan Lagu, nyanyian dari penyanyi One, okey, artis One, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1990, yang mana dihasilkan oleh One sendiri, Adiputra, Adinda Amiro dan Datuk Ahmad Nawab. Jadi kita memasuki pusingan yang kedua, jom ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Pejam celik, kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga untuk jam yang pertama ini bersama dengan anda. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Okey, terima kasih masih lagi setia untuk dengarkan ikuti lagu-lagu pemilihan untuk minggu ini. Dan kita akan teruskan lagi dengan dua lagu di pusingan yang ketiga. Jangan risau, masih lagi kita ada pusingan yang jam yang kedua ini bersama dengan anda. Dan kali ini pusingan yang ketiga di jam yang pertama ini, kita akan dengarkan lagu Take Me To Your Heart. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Michael Learn to Rock. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2004 dan dihasilkan oleh Jascha Richer dan juga Daihei Jung. Okey, lagi seterusnya lagu yang bertajuk Orang Yang Sama, nyanyian dari Virgaun. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2021 yang dihasilkan oleh Virgaun sendiri. Okey, jadi itulah pusingan yang ketiga untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apa kata jom kita dengarkan, kita berhibur di Sabah FM. Bagus Pak.

0: Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 8070 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan saja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
4: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
5: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
6: Hai, saya Niki Won. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Goosebumps.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
3: Kembali di jam yang kedua untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan terima kasih untuk anda masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada. Edith masih lagi setia untuk dengarkan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan kita untuk minggu ini. Dan kali ini kita memasuki pusingan yang keempat. Kita akan bersama dengan lagu yang bertajuk Kau Lilin Cintaku. Lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter yang mana menjadi popular pada 1987 dan dihasilkan oleh Manan Ngah dan juga Sri Bayu. Lagu seterusnya Naluri Lelaki. Lagu ini dinyanyikan oleh Samson yang menjadi popular pada tahun 2008 dan dihasilkan oleh Irfan Aulia. Lagu seterusnya lagu Die With A Smile, lagu nyanyian Lady Gaga featuring Bruno Mars. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2025, baru sahaja tahun lalu, yang dihasilkan oleh James Edward, Andrew Matt, Stephanie dan juga Peter Hernandez. Okey, jadi di jam yang kedua ini, jom kita berhibur di pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, baik, masih lagi bersama dengan saya DJ Edith. Edith, pinjam sedikit masa anda kan untuk ruang dan peluang kita berhibur 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Isni pula Sabtu dan ulangan pada hari Ahad. Okey, kita sekarang ni berada di pusingan yang seterusnya, pusingan yang kelima. Kalau tadi kita dengarkan lagu Kau Lilin Cintaku oleh Francisca Peter, Naluri Lelaki oleh Samson dan Die With A Smile Lady Gaga featuring Bruno Mars. Kali ini pula kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Pening. Tapi kalau kita dengar lagu ni, kita tidak akan jadi pening, kita akan jadi enjoy. Lirik pula tajuk lagunya sahaja yang bertajuk Pening. Pening, nyanyian daripada Azlin. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2004 yang dihasilkan oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya Di Penjara Janji. Lagu ini dinyanyikan oleh Awi dan menjadi popular pada tahun 1996 yang dihasilkan oleh Yan Marsiman dan Christo Bimbo. Lagu ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu Summer Breeze. Lagu ini dinyanyikan oleh George Benson dan juga A. Jarrow. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2006 yang dihasilkan oleh Dash Crofts dan juga James Seal. Jadi, tiga lagi lagu di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Edith pinjam masa anda dulu hujung minggu ini. Kita teruskan di pusingan yang ke-6. Baik, kalau tadi kita dengarkan lagu yang bertajuk Pening dari Ezlin, Di Penjara Janji oleh Awi, dan juga Summer Breeze oleh George Benson dan juga Age Row. Kali ini kita akan dengarkan lagu Rindu Serindunya, lagu yang dinyanyikan oleh Spoon dan menjadi popular pada tahun 1998, dihasilkan oleh Eddie Hamid dan Man Toba. Lagu seterusnya, Jangan Kau Mimpi, lagu nyanyian dari Siti Sara yang menjadi popular pada tahun 2002 dan dihasilkan oleh Nervous Pretty. Seterusnya lagu Nak Cuba Camna, lagu nyanyian dari Bunga yang dipopularkan tahun 2024 dan dihasilkan oleh Bunga sendiri dan juga digandingkan Ahmad Johnson, Tish Erda dan juga Amzar Raska. Okey, jadi ini pusingan yang ke-6 menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Jom kita dengarkan Sabah FM, Bagus Bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya baik, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan jangan risau, ada lagi 3 lagu Edith akan kongsikan kepada anda. Kita berhibur dulu lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan dahulu hinggalah kini. Okey, baik, kita ada lagu yang bertajuk Soal Hati. Lagu ini dinyanyikan oleh Era Fazira yang dipopularkan pada tahun 2000-an yang dihasilkan oleh Elusif dan juga Hafsah Hassan. Lagu seterusnya Akan Kutunggu, lagu yang dari kumpulan Candy yang mana dipopularkan pada tahun 1997, dihasilkan oleh Edri Hashim dan juga Zizi Hashim. Lagu yang terakhir bersama dengan anda untuk minggu ini, lagu Nos Saleh yang bertajuk Rahsia Tuhan. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2024 dan dihasilkan oleh Nos Saleh sendiri. Jadi 3 lagu, pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh bersama dengan anda untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Terima kasih anda pinjamkan masa anda. Okey, dan sampai sini saja pertemuan kita. Jangan risau, nanti Edith akan bersama dengan anda lagi di minggu hadapan, tapi kali ini bersama dengan Nodi, dan minggu hadapannya lagi bersama dengan Edith untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bye.

0: Hai, abang dah balik. Banyaknya beg.
1: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
0: Manalah saya tahu. Ha, banyaknya rempah kari cap mata. Rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
1: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
0: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan sebut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
1: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Baguslah.

Kita bersama Sabah FM Bagus Bas selama 2 jam anda bersama Edith dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini setiap Sabtu 9 pagi hingga 11 pagi. Hari ini ulangannya. Selamat pagi kepada anda, dan hari ini kita juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebebasan Media Sedunia. Hari untuk kita menghargai media dalam menyampaikan maklumat yang telus, tepat dan berintegriti. Apapun, kekal terus bersama Sabah FM Bagus Bas. Kita dengarkan lagu Fahimi, Angau.

0: Kalau duduk depan sekali di konsert 80-70, mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana!
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: bah. Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Tawau 95.7 FM.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

R&R hashtag relax dan rehat. Okey, jangan lupa untuk beli hadiah untuk ibu. Okey, walaupun hari-hari tu memang hari ibu, tapi apa salahnya kan, sekali-sekala bagilah ibu hadiah sepanjang hari ibu Ahad depan ni. Okey, Kak Haji, mau kasih hai-hai dulu sama kawan-kawan kita yang setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Ada Tante Ari dan Mas Mira, Tumiar di Medan, Norzita di Beaufort, Ibra di PJ Selangor, Alice di Kuching, Nuruli, Syahir di Sandakan, Syarifah Pelangi, Muhammad Yusuf, semuanya mengucapkan selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan yang mengenali. Okey, jom kita layan lagu ini, Kopi atau Matcha. Oi, aku

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
3: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
2: Bau pun dah sedap. Sedap ni kari ayam ni.
3: Ini kari ikan lah, Bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
2: Sedapnya. Lepas ni gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
4: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi

Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey? Kita jumpa di sana.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

NR Hashtag Relax Sandra Has semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan sejak 6 pagi anda bersama Kak Kaci. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa okay, temu janji kita di ITCC Penampang Sabtu ini 9 Mei 8.30 malam. Datang awal, dapat kerusi, duduk yang best-best, tengok artis-artis kita. Okay, Kak Kaci kasih kongsi lagi Ramla Ram, Haziq, Rosby, Afiq, Chazwan, Reki Mara, Sitipa, Joy, Dania akan menghiburkan kita malam itu. Dan tidak lupa pengacara-pengacara hebat kita, DJ Edith, DJ Eclair, DJ 1J, DJ Shaf dan juga DJ Azmi. Okay, jadi datang ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan semua. Kami akan berada di sana. Hadiah menarik juga untuk pengunjung bertuah. Dan selepas ini Hafrina akan meneruskan hiburan untuk anda 12.30 hari hingga 6 petang. Hati-hati di mana pun anda berada. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: Pindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan saja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Assalamualaikum, salam tengah hari, salam Malaysia berani kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan sekarang ini relax dan rehat, 12 tengah hari hingga 6 petang anda akan ditemani saya Hafrina Hanif. Jadi apa lagi yang anda lakukan sekarang ni? Jom temankan Hafrina untuk relax dan rehat di Sabah FM. Baiklah, untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu, tepat pukul 12.15 tengah hari. Sebentar saja lagi, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagi suara.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Mak!
2: Cepatlah, Mak!
3: Kamu bodoh dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
1: Kami nampak tadi Mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kalicak mata.
3: Boi, nampak aje.
2: Dengan rempah kalicak mata, mesti sedap kali Mak ni. Boi tak boleh tahan. Cepatlah, Mak!
3: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
4: Rempah kalicak mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM

0: Relax dan rehat, kita sambung 12.30 hari hingga 6 petang. Jadi kepada anda semua di mana saja kamu berada ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang makan tengah hari tu, amboi apa menu hari ni, boleh kongsikah? Okey, dan juga yang sedang bekerja, apa pun yang anda lakukan hari ini, harap semuanya baik-baik saja. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan Afrina untuk hujung minggu ini. Tapi anda boleh juga minta lagu, tapi Afrina akan mainkan lagu tu nanti di hujung, nanti pukul 5 petang, supaya kamu tidak lari-lari. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan kita teruskan hiburan tengah hari ini. Semoga anda terhibur, terus dengar Sabah FM. Bagus Wah.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
2: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti, bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Satu lelaki di telefon.
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Eh, Kulot. Kau mau pergi mana itu? Begini panas ini cuaca. Kamu kena stroke apa, Kak?
2: Begini, Bapak Dimeng.
1: Saya mau pergi bakar tu rumput di tabasan, Bini. Sok mau bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
3: Siok kau bilang. Ini panas ya, belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih pada mape di kabun siawang.
1: Hah? Oke, Bini, Dimeng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
3: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksima 2000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar 500 juta itu.
1: Kau nih men.
3: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih putur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari esbo.
1: Kalau prim memang saya mau, itu yang paling saya suka.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
6: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
7: Baguslah.

Agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Agenda Bumi Putra di bawah Kerajaan Madani hendaklah dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Itu penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi dalam kalangan Bumi Putra. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, ya, yang menulis. Ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa. Atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu penting bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra, khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
2: Tentunya dalam tempoh 60 tahun, ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengurusi dan tetua kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan. Sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan 60 tahun MARA di Ibu Negara yang dihadiri lebih 2,500 individu terdiri daripada alumni MARA, usahawan dan juga rakan industri MARA. Menteri-menteri Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC menyuarakan kebimbangan terhadap gangguan di laluan perdagangan strategik seperti Selat Hormuz yang dilihat memberi risiko kepada ekonomi serantau. Menerusi kenyataan bersama yang dimuat di laman Facebook rasmi ASEAN, AECC menegaskan kepentingan memastikan laluan perdagangan antarabangsa kekal terbuka dan selamat, termasuk menjamin kebebasan navigasi serta laluan transit tanpa gangguan selaras dengan undang-undang antarabangsa. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana dikenal pasti antara yang paling terkesan sekaligus berpotensi menjejaskan pertumbuhan ekonomi rantau ini. Dalam pada itu, Sidang Kemuncak ASEAN 2026 yang dijadual berlangsung di Cebu, Filipina dari 6 hingga 8 Mei ini dijangka memberi tumpuan kepada isu perdagangan serantau, susulan ketidaktentuan geopolitik global, gangguan harga minyak dan cabaran terhadap laluan perdagangan strategik. Timbalan Presiden Dewan Perniagaan BRICS ASEAN, Dr. S. Sri Kumar berkata, antara perkara yang dijangka menjadi perhatian ialah usaha memperluas penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan serantau. Pendekatan itu terlihat selari dengan perbincangan dalam kalangan negara BRICS dan ASEAN termasuk penggunaan yuan China dalam urus niaga tertentu. Pertanian lestari berasaskan komuniti seperti aquaponik dan hidroponik mampu memperkukuh kelestarian serta keselamatan makanan di samping membantu mengurangkan kos sara hidup. Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Syamsina Muhammad Hanifah berkata, sistem berkenaan berupaya menjamin bekalan makanan yang berterusan walaupun berdepan gangguan rantaian bekalan.
3: Pertanian lestari ini dia sebenarnya adalah solusi kepada food sustainability dan juga food safety. Sebab projek aquaponik ni dia sangat menguntungkan dan pada masa yang sama menjamin bekalan sayuran tu berterusan. Dan kalau ada masalah dari segi pengangkutan dan sebagainya, sebab kita sekarang ni banyak dapatkan daripada Cameron Highlands contohnya. Jadi kalau berlaku apa-apa krisis di negeri lain contohnya, bekalan tak sampai, kalau kita buat sendiri sayuran tu, kita hasilkan sendiri, jadi penjimatan tu berlaku dan kita tak ada shortage of sayuran.
0: Tambah Dr. Syamsina, kekangan ruang bukan halangan kepada pelaksanaan pertanian lestari di kawasan bandar kerana sistem berkenaan tidak memerlukan tanah dan boleh diusahakan di kawasan terhad. Berita seterusnya. Dua lelaki tempatan positif alkohol ditahan menerusi op mabuk yang dijalankan di kilometer 6 Jalan Keluang Batu Pahat semalam. Bahagian siasatan pengawasan trafik daerah Batu Pahat menerusi hantar di Facebook memaklumkan kedua-dua suspek berusia 32 dan 33 tahun didapati positif alkohol hasil saringan ujian pernafasan. Operasi tersebut telah membuat pemeriksaan ke atas 35 buah kenderaan selain 42 individu turut diperiksa. 30 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik termasuk melanggar lampu isyarat dan tidak memakai tali pinggang keledar. Di Kelantan, seorang pemandu trailer dan pembantu mengalami kecederaan ringan selepas kenderaan mereka terbabas di kilometer 9 Gua Musang, Kuala Lipis awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, trailer yang dipandu dari arah Kuala Lipis menghala ke Gua Musang terbabas dan melintang jalan ketika menuruni bukit disebabkan jalan licin serta muatan berat. Akibat kemalangan terbabit, berlaku kesesakan trafik sejauh 7 km. Sehubungan itu, polis menasihatkan pengguna jalan raya untuk berhati-hati ketika memandu, merancang perjalanan serta mematuhi hal laju dan jarak dengan kenderaan di hadapan. Luar negara, lebih 5,000 kehadiran tentera Amerika Syarikat di Jerman akan dikurangkan. Presiden Donald Trump mengesahkan langkah itu dibuat ketika hubungan antara Washington dengan sekutu Eropah semakin tegang susulan konflik di Asia Barat. Pentagon memaklumkan pengurangan tersebut dijangka selesai dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Ketika ini, lebih 36,000 anggota tentera Amerika ditempatkan di Jerman. Dalam masa sama, Trump telah memberi bayangan akan menarik balik tentera dari Itali dan Spanyol serta menaikkan tarif kenderaan kesatuan Eropah. Beliau menyatakan kesediaan menghadapi pengurangan itu namun menegaskan pangkalan utama seperti Ramstein kekal penting kepada kedua-dua pihak. OPEC Plus akan menentukan kuota pengeluaran minyak hari ini selepas UAE memutuskan untuk keluar daripada kumpulan itu. Mesyuarat melibatkan Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Rusia dan Arab Saudi dijangka menumpukan kepada pelarasan kuota pengeluaran. Pasaran menjangkakan peningkatan sekitar 188,000 tong sehari namun kesannya terhad kerana pengeluaran sebenar masih bawah sasaran. Keputusan UAE menarik diri pada 28 April lalu menambah tekanan terhadap harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik Asia Barat. Penganalisis mensifatkan pengeluaran UAE sebagai perkembangan besar kerana negara itu mempunyai kapasiti pengeluaran tinggi dan kos yang rendah. Sukan, ketua jurulatih JDT Cisco Munoz enggan mendabik dada terhadap rekod jumlah jaringan terbanyak yang dicipta pasukannya pada Liga Super musim ini. Pengendali dari Spanyol itu berkata, 103 gol itu adalah hasil usaha berpasukan yang mencerminkan mentaliti serta komitmen pemain untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan tanpa mengira keputusan atau jadual yang padat. JDT mencipta rekod baru jumlah jaringan dalam satu musim selepas kemenangan 7-0 ke atas KL City FC malam tadi. Rekod itu dicapai dalam 23 perlawanan sekaligus mengatasi rekod sebelumnya iaitu 100 gol yang dicatatkan dalam 26 perlawanan pada musim 2023. Akhir sekali Formula 1 GP Miami. Perlumbaan akan dimulakan pada pukul 1 tengah hari waktu tempatan 3 jam lebih awal susulan jangkaan cuaca ekstrim termasuk ribut petir. Penganjur memaklumkan keputusan itu dibuat bersama Badan Induk Sukan Permotoran Dunia FIA bagi mengelakkan gangguan akibat hujan lebat pada waktu petang. Langkah itu juga bagi memastikan keselamatan pelumba, pasukan dan penonton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Okey, jangan lupa untuk datang ramai-ramai masuk percuma. Lepas tu ada peluang lagi untuk menjadi pengunjung bertuah. Jadi datang kamu pukul 8.30 malam 9 hari bulan 5. Tinggal 6 hari lagi ke konsert 80-70 yang akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, kamu boleh datang, bawa lah semua, satu kampung pun boleh. Dan ramai artis yang akan membuat persembahan. Antaranya kita ada Aram Laram, kita ada Afiq Syazwan, kita juga ada Haziq Rosby, dan kita juga ada Ricky Mara, kita ada Siti Pajamin dan ramai lagi. Dan selain daripada ada artis jemputan kita, kita juga ada penyampai-penyampai Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM akan bersama juga pada malam tersebut. Tapi datang awal lah sebab kita akan bersiaran secara langsung di sana bermula pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan di sana nanti juga ada aktiviti King Bubut. Kalau mau menang hadiah, datanglah awal lagi. Okay? Baiklah, bayangkan semua, teruskan bersama. Sebentar lagi 1.30 tengah hari, seperti biasalah, kita ada berita Sabah FM.

0: kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlaram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Dan perairan Sabah Timur dan Lahadatu sehingga 3 petang ini. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Keadaan itu juga berbahaya kepada bot-bot kecil. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi platform rasmi Met Malaysia. Sabah FC mempamerkan aksi cemerlang dengan kemenangan bergaya 5-1 ke atas PDRM FC dalam Liga Super Malaysia di Stadium Lika semalam tadi, sekaligus mencatat antara kemenangan terbesar mereka musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido, beliau berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya melaksanakan perancangan permainan dengan baik selain memanfaatkan jaringan awal. Sabah FC membuka jaringan seawal minit ke-18 menerusi Fergus Tierney sebelum Belfort menggandakan kelebihan pada minit ke-41. Jude Lubick kemudian menjadikan kedudukan 3-0 pada masa kecederaan babak pertama. PDRM FC merapatkan jurang hasil jaringan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51, namun Darren Lock menambah gol ke-4 Sabah FC 6 minit kemudian. Fergus melengkapkan kemenangan bergaya tuan rumah menerusi gol kedua peribadinya pada minit ke-93. Kini Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga Super dan PDRM FC kekal di tangga ke-13. PDRM FC dijadual menentang Penang pada 8 Mei, manakala Sabah FC bakal bertemu Brunei di PMM di tempat lawan 9 Mei ini. Sekian berita tadi di Sunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Kembali bersama Relax dan Rehat yang sudah menjamu selera, sudah selesai makannya tuh alhamdulillah. Yang belum lagi tuh pergilah, jangan terlalu lewatkan waktu makan, nanti sakit perut pula, masuk angin. Okey, jaga sedikit kesehatan tuh. Baiklah kepada anda semua, ya sekarang kita tahu mengenai krisis berskala global yang mana banyak package yang telah pun disediakan oleh kerajaan, package bantuan untuk PKS yang mana salah satunya yang disediakan iaitu kemudahan bantuan kestabilan PKS di bawah dana Bank Negara Malaysia yang bernilai RM5 bilion dan juga lagi RM5 bilion lagi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan. Jadi ada beberapa bantuan yang telah pun disediakan oleh kerajaan untuk membantu golongan PKS ni, yang mana itulah kemudahan bantuan kestabilan itu diberikan kepada PKS dan juga jaminan kerajaan melalui syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Jadi semuanya keseluruhan jumlah pakej bantuan krisis berskala global untuk PKS yang diberikan RM10 bilion. Okey, baiklah kepada anda semua yang masih lagi terus setia, terus hantarkan salam anda melalui WhatsApp kami di 0199904848 ataupun di Facebook Sabah FM. Cari cik ada gambar Rafina tu, komen dia di sana, nanti apabila tengok. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Relax dan Rehat. Hujung minggu.

0: Hai, saya Siti Pujahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di IPCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 8070 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus pa.
3: Bagus, Pak.

0: Wah, coba kamu dengar tuh, hari Artiemba 1 April.
1: Kamu enggak perasan kah? Di radio sama TV kan banyak tuh promo sambutan hari RTM.
2: Dulu masa kecil saya dengar juga nih, kalau berita sudah mula, bapak saya suruh diam. Bah, kasih kuat tuh suara radio, kuat, kuat, dia bilang.
0: Betul tuh, aku pun dari kecil mendengar juga kok radio, menonton juga TV nih. Sebab mama bapakku kan paling peminat setia RTM.
2: Tapi masa tuh radio dan TV lah jadi sumber utama kita masa dulu kan. Kita mau dengar berita,
0: betul,
2: ya, kita
0: betul.
2: Dapat hiburan, ada pengumuman penting, semuanya melalui RTM.
0: Satu suara boleh satukan semua rakyat kan.
1: Iya betul, tapi kalau dulu kan TV pun dulu masih hitam putih. Walaupun gambarnya enggak ada warna, tapi macam rasa bangga juga bila kita tengok siaran tempatan kan.
2: Itulah sekarang ni, bayangkanlah kalau TV tanpa HD, kita pun rasa macam pelik kan.
1: Iya.
0: Apapun kan, artinya ini antara pelopor penyiaran negara.
1: Nampak bahkan perubahan demi perubahan tuh, macam dari TV hitam putih, lepas tu pergi TV berwarna, dan lepas tu siaran satelit dan digital.
0: Artinya pun sebenarnya berkembang ikut peredaran zaman. Rancangan pun lagi best. Dan nampak di TV station pun makin modern, dan juga siaran radio dan TV pun semakin jelas.
2: Dan sekarang yang canggih ni kan, semua boleh tengok dari telefon saja.
1: Iya.
2: RTM Click. Kamu sudah kasih mod turun ke tu aplikasi RTM Click?
0: Sudah.
1: Haruslah, Bang. Ini kan peneman aku di rumah atau di mana-mana. Sudahlah, free, senang lagi mau guna di mana-mana. Dorang bilang kan dia punya tagline kan, betul-betul percuma begitu.
2: Kan betul kan?
0: Itulah itu. Sekarang ni media sosial RTM pun best. Banyak perkongsian menarik, ada klip video pendek, boleh tengok live dari studio RTM, dan yang best dapat lagi berinteraksi dengan penonton dan juga pendengar kan.
2: Kalau zaman dulu-dulu kan mau pakai surat lagi. Satu minggu dulu baru sampai.
0: Dulu-dulu kan.
1: Kan. Tapi sekarang ni pun zaman AI sudah pula. Tu hari kan aku dengar hari radio disambut pun temanya radio dan kecerdasan buatan nak kau.
0: Itu maknanya RTM dan juga teknologi semasa bergerak seiring, sama-sama saling memerlukan.
1: Betul.
2: AI dalam dunia penyiaran?
1: Iya, bah. Teknologi ini kan bantu kerja jadi lebih cepat. Kau dah tahu kan, Maria?
2: Tapi bagi saya lah kan, manusia tu penting, bah.
0: Hei, kau ini AI tu bukanlah menyingkirkan manusia. AI tu hanya membantu, tapi nilai kemanusiaan dalam penyampaian mana boleh diganti oleh robot.
1: Ya, betul-betul. Yalah, suara yang ada emosi, ada rasa empati. Nah, itulah manusia yang AI itu dada kan.
2: Kalau dulu mau tahu keadaan cuaca pun dengar ramalan waktu tentu saja kan.
0: Yalah, sekarang boleh tengok bila-bila masa saja. Selalunya RTM tu kasih kongsi keadaan cuaca. Kena suruh buka website Jabatan Kaji Cuaca atau guna itu aplikasi My Cuaca. Aduina, punya senang itu.
1: Kan senang, bah. Nah, kalau kita mau minta lagu pun senang tau. Kau WhatsApp saja, bah, DJ yang bertugas tu. Macam siapa tu, DJ Kak Lang yang so kita dengar tu kan.
0: DJ Kelesahan.
1: Iya. Atau kalau waktu DJ radio tu on TikTok, nah komenlah kita di sana. Betul.
0: Dari radio berantena ke siaran digital dan juga AI, dari TV hitam putih ke siaran HD, dari siaran sehala ke interaksi pintar. Perubahan teknologi ini bukan mengubah jiwa RTM, tapi menyebabkan RTM semakin hebat dan unggul gitu.
1: Kan, sebab walaupun secanggih mana itu teknologi, suara yang orang bilang menyatukan kita tetap yang paling utama. Radio atau TV dulu-dulu bukan alang-alang lagi besarnya di rumah kan, siap ada antena panjang lagi untuk cari siaran, mau pusing-pusing lagi tuh antena. Kamu ingat kan?
0: Itulah dulu kalau antena patah satu rumah panik, kau tahu. Tapi sekarang kalau internet slow satu rumah panik.
2: Mari kita coba panggil nih AI nih. Kita coba.
1: Coba.
2: Okay. Hai AI.
3: Salam sejahtera. Saya sistem kecerdasan buatan. Bagaimana saya boleh membantu?
2: Saya kena jawab. Okay, tanya lagi.
1: AI. Apa fungsi kamu dalam dunia penyiaran RTM?
3: Saya membantu menganalisis minat pendengar, mencadangkan kandungan, menyediakan sari kata otomatik, dan mempercepatkan proses kerja.
1: Paham.
0: Jadinya kamu orang ni kerja belakang tabir lah.
3: Betul. Tapi emosi manusia masih tidak boleh diganti.
0: Ah, kamu tengok tu, AI pun mengaku kita manusia hebat.
2: Hai AI, cuba kau baca pengumuman gaya penyampai artikel.
3: Selamat pagi para pendengar. Hari ini cuaca cerah. Sila minum air secukupnya.
4: Oh no, oh no, oh si AI macam macam apa tu, robot jual air mineral luar.
2: Sekolah lagi, ha? AI, cuba kau ketawa.
3: Ha, ha, ha.
0: Itu bukan ketawa tapi macam bunyi printer rusak. Aduh, jatuh kita. Aduh,
2: nilai kemanusiaan dalam penyiaran RTM kekal utama.
4: Sudahlah. Jangan lagi kamu layan AI itu. Kamu orang nih. Aduh, apapun yang penting, kita ini tetap sokong RTM, teman setia Anda. Tahun ini kan RTM sudah berusia, kamu tahu berapa tahun? 80 tahun.
0: Woi, 80 tahun rupanya sudah.
2: Jadi sudah macam atuk nenek kita kan 80 tahun.
4: Iya.
0: Itulah RTM dari dulu sampai sekarang, saya tetap sayang RTM.
4: Samalah. Ini samalah bagi kita. Apa kita mau ucap?
5: Selamat hari RTM ke-80.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
2: Yellow rukum vanakkam.
3: Assalamualaikum.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan obabaramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Yohi. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Relax dan rehat. Macam orang bilang tidak rasa kan petang sudah. Tadi macam tadi baru saja Hafrina sebut tengah hari. Sekarang petang sudah. Okey, tapi apapun hari ini 3 Mei, jangan lupa kita sudah melangkah ke bulan Mei. Ada apa dengan bulan Mei selain daripada kemahatan? Dan hari ini pula 3 Mei merupakan hari kebebasan media sedunia, disambut setiap tahun. Dan juga ini adalah untuk meraihkan prinsip kebebasan akhbar untuk menilai tahap kebebasan media di seluruh dunia dan juga mempertahankan media daripada serangan terhadap kebebasan media. Dan hari ini juga sebenarnya bertujuan memberi penghormatan kepada wartawan yang terkorban dan menuntut perlindungan lebih baik terhadap petugas media. Dan sebenarnya tarikh ini telah pun ditetapkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Masa Bersatu PBB. Dan juga asal-usulnya sebab kita sambut Hari Kebebasan Media ini adalah untuk mengingati ulang tahun Deklarasi Windhoek, satu kenyataan prinsip kebebasan akhbar yang dirangka oleh wartawan Afrika pada tahun 1991. Okey, tapi tujuan utama dia ni sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kebebasan media lah. Dan juga selain daripada itu, untuk menuntut keselamatan dan perlindungan sebenarnya yang lebih baik bagi petugas media dan juga memberi penghormatan kepada petugas media yang terkorban semasa bertugas. Dan yang paling penting, di Malaysia sendiri, sambutan ini menekankan orang bilang kepentingan terhadap mempertahankan prinsip kebebasan akhbar dan juga peranan media dalam menyampaikan berita yang sahih dan juga bertanggungjawab. Tidak semua orang boleh jadi wartawan. Kerana apa? Anda perlu tahulah apa berita yang anda boleh kongsikan dan apa yang anda boleh sentuh dan tidak boleh sentuh. Yang tidak boleh orang bilangkan mendatangkan panik dan juga mendatangkan pergaduhan. Okay? Jadi kalau itulah orang bilang, kalau mau dapatkan berita yang sahih, pastikan anda terus bersama dengan kami di RTM. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Petang sudah ni, fikir-fikirlah nah, mau minum petang apa lagi. Baru saya makan tengah hari tadi, fikir sudah apa minum petang. Okey, teruskan bersama kita, relax dan rehat. Ini dia lagu untuk anda semua, original Sabahan. Baguslah.

0: 1 Mei, Hari Pekerja, bukan sekadar cuti umum tetapi hari untuk kita meraikan usaha, semangat, pengorbanan, pekerja tanpa mengenal erti penat, setiap hari bangun awal pagi, pulang lewat petang, tidak mengira apa juga tugas dan peranan, ia tetap menjadi nadi penting membangun negara. Selamat Hari Pekerja, pekerja kesemua bangsa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Yeah.

Anang dengan lagu Separuh Jiwaku Pergi. Separuh jiwaku pergi. Itu Afrina Besara ya. Bukan ada lelaki lain dalam konti ini. Okey. Baiklah kepada anda semua sekarang ini yang mendengarkan Sabah FM, yang bersama di Facebook, terima kasih. Kita ada Mama Jasmine, Mami Jun, dan kita juga ada Pak Yol Senai JDT. Ui, nama Din Fayyad, Marsa Saleh, Aiman, Ainin Nin, Tumiar Idawati dari Medan mendengarkan Sabah FM, terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Yusof. Ramai lagi lah, apapun, dan selamat berhujung minggu kepada anda semua. Dan jangan lupa, hujung minggu ni okey, diam-diam di rumah boleh, tapi hujung minggu depan hari Sabtu malam pukul 8.30 malam 9 hari bulan, jangan lupa untuk berada di Grand Ballroom ITCC Penampang. Okey, kita jumpa di sana nanti. Okey, baiklah kepada anda semua yang ketika ini sedang memandu, kalau rasa mengantuk tu berhenti berehat di tempat yang selamat, dan pastikan kalau mau tidur, pastikan turunkan sedikit lah cermin kereta anda tu. Kalau anda hidup dia punya ikon dalam kereta tu, barulah anda berehat. Okey. Tapi kalau ada yang kawan sebelah tu boleh memandu, ada lesen, suruh dia yang memandu lah. Jangan pula dua-dua mengantuk kan. Okey, balik kepada anda semua, ini dah lagu yang seterusnya untuk anda. Kita relax dan rehat dengan lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan sahaja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

0: hati lebih gembira.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Bagus bah.

0: Relax Thunder Rehat. Sekarang sudah masuk pukul 3 petang sudah. Okay. Jadi kepada anda semua sekarang ini yang sedang mendengarkan Sabah FM, tadi kalau kamu ada dengar di berita, okay, Afri dapat kongsikan di berita tadi pukul 1.30 tengah hari. Dan ini mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang telah pun diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, okay, yang mana pendaftaran akan dibuka bermula esok. Okay, hari ini 3 Mei kan, esok 4 Mei. Dan juga kalau anda ingin tahu cara untuk mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ni, anda boleh layari mysubsidi.kpdn.gov.my. Okay, di sana nanti ada langkah-langkah pendaftaran yang perlu anda ikuti, iaitu semak kelayakan, selepas tu daftar akaun anda, isi maklumat, pilih syarikat minyak, hantar permohonan dan dapatkan fleet card. Okay, jadi syarat pendaftarannya iaitu ada juga syarat kan, okay, yang mana kenderaan berdaftar dan juga cukai jalan masih aktif, syarikat yang sah dan juga kenderaan yang layak. Okey. Ha, jadi kalau anda mau tahu anda layak ataupun tidak, boleh pergilah ke laman yang telah pun saya sebutkan tadi, mysubsidi.kpdn.gov.my. Itu adalah cara untuk mendaftar SKDS dalam daftar secara dalam talian dan juga dapatkan diesel bersubsidi bermula esok. Okey, pendaftaran akan dibuka pada hari esok 4 Mei. Jangan lupa, awal bangun, Afrina pukul 12 beli surat apa sahaja berubah sudah 4 Mei. Saya tidak tahu. Yang penting diberi maklumat, iaitu pendaftaran dibuka bermula 4 Mei lah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita berhibur, kita relax dan rehat sambil Afrina hiburkan anda dengan lagu-lagu, info-info dan apa lagi kamu mahu. Okey, teruskan bersama Relax dan Rehat Sabah FM. Baguslah.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah!

Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song. Janganlah bersikret-sikret tu. Ha, kalau sudah ada yang punya, setialah pada yang satu. Melainkan memang memang jodoh lah kan, kalau dibagi sampai empat kan. Okey, tapi kalau boleh, cubalah untuk setia. Kalau rasa belum bersedia untuk setia tu, janganlah membuang masa orang lain dengan mempermainkan perasaan mereka. Okay. Bahaya, bahaya macam tu. Sekarang ni kalau kamu baca kan di laman media sosial, di berita-berita yang dikongsikan, banyak kes yang cemburu, yang macam curang kan, yang mendatangkan orang bilang kehilangan nyawa, kecederaan. Tapi apapun yang berlaku dalam hidup ni, jika menghadapi situasi begitu, dapat pasangan yang macam tidak setia, pastikan anda berfikir secara rasional. Sedih-sedih juga, tapi jangan buat keputusan sewaktu anda sedang sedih, sedang marah, sedang gembira. Tiga keadaan tu, memang kenapa pula dengan gembira tidak boleh buat keputusan? Jangan. Okay, jangan. Kena duduk betul-betul fikir apa yang perlu anda lakukan. Okay. Kalau orang bilang, kalau terlalu kecewa pun, jangan sampai menyusahkan diri anda sendiri. Kena anda perlu ingat, anda bukan hidup sendiri saja di dunia ni. Anda ada ibu bapa, ada kawan-kawan, ada adik beradik, ada saudara mara. Okay. Jadi terus fikirkan yang positif saja. Yang baik selalunya datang lambat. Dia tidak akan datang bergolek, dia lambat datang. Okey. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa kita akan teruskan hiburan, tapi untuk panduan kita bersama, masuknya fardu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 3.32 minit petang. Sebentar saya lagi teruskan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurga.

Relax dan rehat, 12 tengah hari sehingga 6 petang. Masih bersama dengan saya, Hafrina Hanif. Sehinggalah kamu macam, wow, tolonglah Hafrina. Tolong apa? Okay. Bagi tadi apa yang Hafrina beli tolong ni. Kalau mau minta lagu, sudah Hafrina bagi tahu awal tadi. Kalau mau minta lagu, boleh. Hafrina akan tunaikan. Tapi nanti pukul 5 lah, Hafrina akan masukkan semua lagu-lagu permintaan kamu di sana dalam music tanpa henti. Jadi boleh minta sekarang, sedia awal-awal lah. Okey, siapa yang cepat, dia dapatlah lagu dia dimainkan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mendengar Sabah FM dan Pejam Colik, Pejam Colik. Sebentar lagi tepat pukul 4 tu. Okey, teruskan bersama Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus wah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hari Anda bermula di sini.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
2: Konsert 80-70. Okey, tinggal 2 lagi tiket untuk anda menangi. Dan pastikan dah terus setia bersama Sabah FM. Nantikan isyaratnya bila DJ akan suruh kamu jawab soalan. Siapa yang paling pantas menjawab di WhatsApp kami 019-490-4848. Itulah yang akan dipilih sebagai pemenang. Okey, dan hari ini yang terakhir nanti... Anda boleh dengarkan nanti anda bersama dengan DJ Nodi pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Jadi kamu nantikanlah bila Nodi akan bagi soalan kuis untuk anda menang. Menang tiket. Satu pemenang dapat 2 tiket. Jadi anda boleh dengarkan nanti yang terpantas dan betul akan dipilih sebagai pemenang. Jadi pastikan pemenang yang dapat tu hadirlah. Kalau tidak hadir macam sayang pula kan. Dan pemenang berulang tidak dibenarkan. Okey, sebab satu orang menang boleh bawa satu orang lagi. Pasal dia akan dapat 2 tiket tau. Okey, jadi anda boleh ikuti nanti yang terakhir. Kiranya terakhirlah ni tiket yang terakhir untuk dimenangi. Nanti bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Nantikan isyarat yang diberikan oleh DJ yang bertugas, DJ Nodi. Okey, dengarkan terus sebentar lagi seperti biasa 4:30 petang kita ada berita utama dari Sabah FM.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jangan lupa hujung minggu depan hari Sabtu 9 Mei 8.30 malam. Datang awal pun tidak apa kerana kita ada aktiviti geng bubut dan kita akan bersiaran relax dan rehat pukul 12.30 hari hingga 6 petang di sana. Dan sebelum konser juga kita ada pre-show. Kita ada artis-artis juga yang akan membuat persembahan di sana. Jadi datang ramai-ramai, masuk percuma saja. Dan jangan lupa malam ini hari yang kiranya ini adalah yang terakhir lah untuk anda cuba menang tiket tempat duduk di konsert 80-70. Nantikan isyarat panggilan daripada DJ yang akan bertugas bersama dengan anda pukul 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Jadi sampai sini cepat temuan kita. InsyaAllah Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan selepas ini anda akan ditemani rakan penyampai DJ Nodi dalam Relax dan Rehat 6 petang hingga 12.30 malam. Apapun, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Baguslah.

Mara di sasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu bertujuan mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan semata-mata. Sebaliknya, MARA mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa serta membantu golongan Bumi Putra.
1: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang harus dirancang daripada sekarang.
0: Dalam pada itu, pindaan Akta MARA 1966 dilihat sebagai kubu perundangan dalam memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diperkukuh. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu penting dalam memastikan Hala Tuju MARA kekal konsisten memartabatkan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor pertukaran kepimpinan.
1: Kerana kita adalah pemegang amanah, ianya harus dilakukan dengan sepenuhnya agar tidak ada lagi ketirisan, kebocoran dana-dana yang diperuntukkan oleh kerajaan selama ini yang menyebabkan dana dan asetnya begitu besar. Jangan pernah merungkaikan amanah yang diberikan oleh kerajaan kerana kita adalah amanah yang harus dipikul, dirangkul kerana ianya adalah amanah daripada rakyat Malaysia keseluruhan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disaran merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam naskah media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merikan. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata, langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian, pembekuan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara.
3: Penjimatan ini adalah untuk supaya kita boleh fokus kepada pembangunan dan kebajikan rakyat. Dalam kata lain, kerajaan ikat perut supaya kita boleh jaga rakyat dengan lebih baik. Apabila kita sudah ada penjimatan di pihak kita, di pihak kerajaan sendiri, maka kita boleh salurkan penjimatan itu untuk lebih melindungi rakyat dalam keadaan ekonomi dunia yang begitu tidak menentu.
0: Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun melaksanakan penyelarasan perbelanjaan dengan menganjurkan program pada skala sederhana. Beri Berita seterusnya, dua kematian direkodkan akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Antara langkah pencegahan yang dicadangkan KKM adalah orang ramai perlu menghadkan aktiviti fizikal lasa dan pendedahan kepada cuaca panas. Sehingga terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh selain minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan badan kekal terhidrat. Kerajaan melancarkan sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan 2026 dengan memberi tumpuan kepada aspek kesejahteraan psikososial di tempat kerja susulan peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pendekatan itu mencerminkan keperluan semasa apabila aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak lagi boleh tertumpu kepada faktor fizikal semata-mata.
4: Pihak majikan sebenarnya bukan saja di brief, malah ia menjadi salah satu panduan yang utama yang telah diberikan oleh pihak kementerian melalui agensi-agensi yang berkait rapat supaya mereka tahu untuk memastikan persekitaran tempat pekerjaan atau tempat kerja yang baik perlu mengikuti panduan-panduan yang telah disediakan dengan jelas.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan. Pengumuman Elon pasca cuti bersalin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam. Pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, inisiatif itu mencerminkan kami berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas lepas tempoh cuti bersalin. Tambah beliau, pendekatan itu bukan sekadar dasar kebajikan tetapi pelaburan strategi negara telah memperkukuh modal insan dan institusi keluarga yang sejahtera. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga terlalu rendah, khususnya di bawah RM9,000 kerana dikhawatiri tidak selari dengan kos sebenar pelaksanaan ibadah tersebut di Tanah Suci. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abu Kadir berkata, tawaran tersebut wajar dipersoalkan kesahihannya. Terdahulu, beliau dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun hadir menyambut ketibaan 276 jemaah haji KT-48 di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Sistem integrasi log masuk tunggal SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan selamat. My Digital ID memaklumkan pelaksanaan integrasi SSO bersama aplikasi MyJPJ yang telah dikuat kuasa pada 1 Mei 2026 terus beroperasi dengan baik tanpa sebarang gangguan teknikal. Sehubungan itu, pengguna disarankan untuk memuat turun serta mengaktifkan aplikasi My Digital ID bagi membolehkan akses ke MyJPJ melalui kaedah log masuk tunggal. Luar negara, tapak universiti yang rosak akibat serangan udara di Iran akan dijadikan muzium perang. Menurut pihak Universiti Teknologi Isfahan, lokasi itu akan dikekalkan sebagai bukti kesan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap sektor pendidikan negara itu. Dalam masa sama, pihak berkuasa Iran menjadikan tapak baru untuk pembinaan bangunan serta kemudahan moden bagi universiti berkenaan. Konflik tersebut menjejaskan lebih 30 universiti di seluruh Iran. Akhir sekali sukan, Velodrome Nasional dinilai yang dicadang dinamakan semula sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara dan akan dibawa kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: انك امر هذه مليا.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Extra hujung minggu, music tanpa henti.

0: Sabah, kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Khuzbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

Ya, dengarkan kami di Sabah FM Bagus Ba 6.1 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Bersama dengan Nodi untuk petang ini 6 petang sampai 12 tengah malam. Dan terima kasih Hafrina yang kasih kawan kamu dari pukul 12 tengah hari sampai 6 petang sebentar tadi, okay? Dan untuk 6 jam yang seterusnya bersama dengan Nodi, selamat berhujung minggu untuk kamu semua, 3 Mei 2026. Apapun, semoga semuanya baik-baik saja di hujung minggu ini. Banyak aktiviti ataupun perancangan anda yang anda lakukan, semoga semuanya berjalan dengan lancar sekali, okay? Dan pastinya juga lagu-lagu terbaik terus nanti disajikan untuk anda semua di 6 jam yang seterusnya. Jadi jangan tukar frekuensi anda, teruskan bersama kami di Sabah FM. Dan macam biasa, kamu boleh hantar ucapan kamu di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Dan boleh juga kamu kongsikan kepada Nodi macam mana dengan keadaan cuaca di tempat kamu. Macam sini di pejabat sekarang ni kan, di Kepayan ni ada mendung-mendung sikit lah. Tapi itulah, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tapi di tempat kamu macam mana, kamu boleh kasih kongsi sama Nodi macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM, okay? Kita ada lagu ini, lagu daripada band Kapak, lagu mereka yang bertajuk Gadis Bergincu Merah. Adakah yang pakai gincu merah sekarang? Woi, merah betul. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Ya, Sabah FM bagus bah. Dan sekarang pukul 6.14 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua yang bersama kami di Sabah FM. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat pada maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, 3 Mei 2026, juga bersama dengan 15 Zulkaidah 1447 Hijriah, dalam pada pukul 6.24 minit petang nanti. Sabah FM bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: Bagus Ba. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Ya, bersama FM Bagus Sebar. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 7 malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami. Mesti ruangan R&R untuk malam ini bersama dengan Nodi. Baiklah, untuk kamu semua, kamu boleh saksikan di TV OK ketika ini. Ini merupakan perlawanan akhir bagi Piala Uber 2026, yang mana China menentang Korea. Okay, yang mana mata ketika ini satu untuk China, satu untuk Korea. Dan sekarang di perlawanan yang ketiga, pastinya memberikan perlawanan perseorangan wanita. Okay, dan pasti juga untuk Piala Thomas, perlawanan akhir akan dijangka akan berlangsung pada pukul 12.30 malam nanti. Okay, yang mana untuk Piala Thomas kali ini berlangsung di Denmark. Alright, okay, alright, untuk kamu semua, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Lagu-lagu terbaik terus disajikan untuk anda malam ini. Kita ada lagu daripada Weldon Ahmad dan Mr. B, Aku Mencintaimu. Tapi dengarkan dahulu lagu daripada Sazwan Syahmi, Aku Bukan Pemberi Harapan Palsu. Sabah FM, bagus banget.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Ya, sama FM bagus bah lagu tadi, lagu daripada Zamirah, lagunya bertajuk Jaga Diri. Anda semua sentiasa jaga diri, okey? Dan pastinya yang paling penting adalah banyakkan minum air kosong. Okey, sekarang ini kan cuaca panas. Jadi itu yang kita harapkan agar semua kita kekal sihat, okey? Dan mungkin ada yang kurang sihat, pastikan kamu ambil ubat yang betul dan kalau boleh dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Itu yang kita harapkan, kekal aktif, kekal sihat dan kekal ceria bersama kami di Sabah FM. Okey. Baiklah, 7.30 minit malam nanti macam biasa kita ada berita Sabah FM dan pastinya juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan anda muslimah sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.36 minit malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Sabah FM

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain, semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu, adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

0: masih. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Program pendidikan dan latihan

0: Bagus ba?
1: Sabah FM. No.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus ba?
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Khutbah.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah muka

ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Ray Kimara.
6: Kau punya wajah ini.
2: Siti Fajahanim.
7: Sumilah pobulan, sumilah novabaramu.
2: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
8: Ya, Pak. Konsert 80-70, sekali lagi 9 Mei nanti. Sekarang 3 Mei, ada 6 hari lagi, okay? Baiklah, sebelum pukul 7.55 minit malam, selamat malam untuk kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar ucapan. Terima kasih untuk Marsha Saleh. Dia bilang sama petugas Nodi, relax rehat. Dia bilang semoga lancar, dipermudahkan dan juga sihat sejahtera selalu di Konti Sabah FM. Dia bilang, sini petang tadi, dia bilang sekitar jam 4 ada angin dan lepas tu hujan lebat. Sekarang sudah beredah lah, dia bilang. Terima kasih Nodi. Tapi tadi kan sempat juga masa main lagu tu kan ditunggu-tunggu di TikTok. Ada kawan kita live TikTok di Kiba Bikes ketika ini ada air naik. Jadi pastinya juga kita mengharapkan agar baik-baik saja cuaca ketika ini. Mungkin ada kawasan yang hujan dengan lebat. Jadi air pun mula naik di jalan raya. Dan untuk kamu yang memandu, hati-hati dalam pemanduan, pandu pelan-pelan saja, okay? Dan semoga mereka yang berada di kawasan yang terkesan dengan air yang naik ni kan, semoga semuanya alert lah, okay? Pastikan dalam keadaan yang berjaga-jaga, okay? Juga selamat malam untuk Rosli Williamzi. Salam buat ke Abi dan juga Jimmy sampai FM bagus banget. Terima kasih Nodi, semua bertugas. Terima kasih juga untuk Emma di sini. Dia bilang Beaufort lembap baru lepas hujan. Dia bilang panut jugalah air tangki, kita tiada air pipe DJ. Dia bilang alamak, okay, apapun semoga okay-okay jalan semua, right? Lagi satu kita punya rakan di sini. Selamat malam DJ Budiman, apa khabar? Dia bilang hai, ku harap dia sihat selalu di samping menjalankan tugas siang ataupun malam. Dia bilang pastinya juga dia bilang dia mau dengar, bolehkah minta tolong rakamkan lagu Hujan Malam dan Dewi, nyanyian Datu Ahmad Jais. Okey. Dan saya akan carikan lagu tersebut, okey, untuk hiburan kita bersama untuk malam ini. Okey, dan kejap lagi anda akan dapat ikuti Sketsa Tiga Darah yang mana bertajuk Pulau-Pulau Malaysia. Untuk kamu semua, kejap lagi Sketsa Tiga Darah akan menyusul. Kita ada lagu daripada Atrech dan juga Karim Subnan, Ingat.
9: Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Dalam kegelapan diri ada keterangan.

0: good evening, girls.
1: Nana Sida. Hai BFF ku yang cantik.
2: Ui, si Mariama juga kena hari ini ceria betul, bayi. Macam ada harapan kita kena belanja nih, Sida.
3: Kan, Nana, kalau ada rezeki lebih itu, ai, patutnya kongsi lah bahas sama kami nih. Baru namanya BFF.
1: Boleh, bah, kalau kamu rang. Tapi bukan hari ini lah, bukan belanja makan sini.
3: Aina, macam ada harapan kena belanja bingsu di cafe Korea di anu tuh sana. Mana tuh?
1: Imago kan? Jangan kan bingsu, baklava, pistachio, turki pun saya boleh belanja. Kamu ingat gak tuh konsep iklan untuk billboard yang saya reka untuk satu syarikat swasta tuh? Mereka setuju tau mau beli 3-3 konsep iklan saya.
3: Wow, untunglah ini barulah dinamakan rezeki. Mesti lumayan nih kan kalau kena bayar.
1: Malas dia saya mau bagi tahu. Tapi iyalah, dalam 4 angka begitu juga lah.
2: Ini barulah kisah benar dan nyata. Buat iklan sebab hobi, tahu-tahu dapat menjana pendapatan. Maria bangga betul aku, Maria. Tahniah, Maria.
3: Tahniah, Maria. Kami ucapkan ikhlas dari kami ini.
1: Oleh sebab itu, saya akan bawa kamu pergi pulau Bohei Dulang di Sempurna itu.
2: Betul nih, kau nak main-main nih?
1: Pikir saya tipu?
3: Iya kah? Kau nak main-main kayak nih?
1: Nggak, betul ini rezeki kan?
2: Wah, tidak.

0: Oh, terima kasih lah Maria sebab belanja kami makan di Cafe Korea hari ini. Ih, macam motivasi sudah aku cakap Korea nih lepas makan makanan dia orang. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.
1: Annyeonghaseyo. Eh, Maria, pasal cadangan kau pergi pulau apa? Pulau Muhe Dulang tuh, bah. Macam mana? Risau pula aku tahu.
0: Ih, risau pula. Iya. Kenapa pula kau risau sih dah? Ih, di Samponas dia betul pulau tuh.
2: Ya. Oh, mau buka apa? Kau takut naik bot nih kan?
1: Tidak, bah. Sebenarnya kan, takut juga aku kalau apa tuh ada penculik apa itu yang rentas sempadan. Dekatan apa itu? Sempurna dengan negara sebelah kan?
0: Oh, iya kan? Iya pula, bah. Sida, betul juga. Nah, kalau kita pikirkan, bikin takut juga, bah. Tambah-tambah lagi kita bertiga ini kan, syuantik-syuantik. Ih, tiga darah lah katakan. Macam mana kalau kita penculik?
2: Please, tolonglah jangan. Please, no.
3: Kamu nih kan? Kalau pasal keselamatan nih, tidak perlulah kamu risau. Untuk pengetahuan kamurang-kamurang yang bebe nih, kita kan ada ESKOM.
1: Oh, ya bahkan. Apa Eastern Sabah Security Command, ESKOM?
3: Ya,
0: kan itu. Tapi mau tanya bahkan, sampai ke dorang menjaga di Pulau Buhe Dulang tuh?
1: Ah, kau ini Nana. Pasukan keselamatan khas nih untuk Sabah tuh tau. Aku masih ingat lagi, ESKOM nih ditubuhkan pada 1 April 2013 di Ladatu. Lanjutan isu pencerobohan Kampung Tuan Duo.
3: Tentu. ESKOM ni kan Nana, peneraju keselamatan dalam mengkoordinasi operasi. Nah, katanya saya salah sudah cakap. Operasi kawalan sempadan di S-Zone.
0: Kok
3: dia yakin?
0: Ya, kejap. Tadi apa tuh? Sisi dah bilang ESKOM kan? Ya. S-Zone, apa pula S-Zone ni?
3: S-Zone ni ialah Eastern Sabah Safety Zone atau Zone Selamat Sabah Timur gitu. Gitu. Ada 10 daerah yang termasuk dalam S-Zone. Sempurna yang kaya dengan pulau-pulau cantik adalah salah satu daripada daerah itu. Om pikir.
1: Kau tahu Nana, antara pulau-pulau yang terdapat di apa nih di Sempurna termasuklah Buhe Dulang, Mata King, Sibuan, Omadal, Mabul dan juga Sipadan.
0: Macam lokasi perhimpunan pulau-pulau sedunia pula sana kan?
1: Betul. Sabah ni bertuah sebab terdapat banyak pulau-pulau cantik. Kan cantik-cantik pulau-pulau di Malaysia ni. Bukan setakat kita-kita sejang cakap, tapi ramai juga pelancong apa ni luar negara yang bagi apa pengiktirafan yang sama.
3: Wow. Setuju yang kau cakap tu Sida. Itulah kita sebagai rakyat Sabah, ambillah peluang untuk mengangkat anugerah alam semula jadi begini. Kita biasa dengar Pulau Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Di sini juga kita ada banyak pulau cantik-cantik.
1: Aku yakin pihak ESKOM ni kan akan memastikan semua keselamatan dan juga kesejahteraan semua pelancong di pulau-pulau daerah Sempurna. Domain utama pihak ESKOM ni sekarang bukan hanya di kawasan apa ni pesisir pantai saja, tapi meliputi darat, laut dan juga udara.
3: Jadi Nana, dengan komitmen dan kesiapsiagaan ESKOM sebagai satu entiti peneraju keselamatan di S-Zone, masih ragu-ragu lagi kau kah? Jangan juga.
1: Begini sajalah Maria. Kalau Nana masih was-was, kita kasih tinggal saja dia. Nanti kita WhatsApp saja apa video call gambar estetik kita itu. Aku tidak mau terlepas pulang travel apa healing yang ditajak.
0: Indah apa kamu? Janganlah terus begitu, bah, kawan-kawanku BFFku. Iyalah, aku yakin sudah dengan tetap keselamatan di Sempadan. Terima kasihlah kamu berdua ini memberi penjelasan pasal ESKOM. Yakin sudah aku. Marilah kita pergi.
3: Ya, kamulah itu. Jadi kita rancanglah awal-awal perjalanan kita. Bersyukurlah kita ini sempat terus mengembara dengan tenang sambil cuci mata.
0: Yes, setuju.
1: Setuju. Setuju. Memang setuju. Kena panjang.

0: Al kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan. Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Okey, konsert 80-70 untuk kamu semua yang tengah mendengarkan kami di Sabah FM ketika ini. Nodi mau bagi soalan kuis untuk konsert 80-70. Jadi sudahkah kamu bersedia? Sebab untuk ini kita akan bagi 2 tiket tempat duduk khas untuk anda semua yang menang. Okey, untuk kuis malam ini sempena dengan konsert 80-70 yang mana akan berlangsung pada 9 Mei nanti bertempat di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, jadi sudahkah anda bersedia? Pastikan anda ini confirm, mesti confirm betul-betul datang untuk menyaksikan konsert tersebut. Sebab kalau kamu menang itu tiket, tapi kamu tidak dapat datang, sayang, nanti rugi. Nanti orang yang betul-betul mau pergi, mau duduk paling depan, tapi tidak dapat itu tiket. Kamu yang dapat itu tiket, tapi kamu tidak dapat datang. Kalau pastikan kalau kamu mau betul tiket, kamu menang, kamu mesti mau datang. Okey, alright. Soalan dia untuk ini malam. Sebab tadi pagi sudah ada anda bagi soalan. Oh, lagu yang dipopularkan oleh Ramla Ram. Itulah soalan tadi pagi. Okey, untuk malam ini, yang mana soalan dia? Sudahkah anda bersedia? Pastikan kamu nama penuh kamu, lepas tu alamat di mana, dari mana. Okey, dan juga jawapan kamu lah. Okey, baiklah, soalan untuk malam ini, Haziq Rusebi. Haziq Rusebi merupakan artis yang akan buat penampilan lah untuk konsert 80-70 kan. Popular dengan lagu genre apa? Dia popular dengan lagu genre apa? Hantarkan jawapan kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 untuk anda menang 2 tiket masuk pastinya tempat duduk khas sempena dengan konsert 80-70 yang mana akan berlangsung pada 9 Mei nanti. Okey, Haziq Rusebi popular dengan lagu genre apa? Okay, kamu boleh hantar jawapan kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Siapa yang duluan menjawab dan bagi jawapan yang betul, kamu adalah pemenang. Okay, jadi kamu boleh, kalau tidak pasti, kamu boleh Google lah. Senang semuanya di ujung jari, ya kan? Jadi lepas ini Nodi akan bagi jawapan. Kalau ada pemenang, akan Nodi kongsikan nanti. Okay, kita ada lagu daripada The Unknown, Tersakiti.

0: Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma, konsert 8070 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Lagu daripada Metal Silver, lagu mereka yang bertajuk Hasrat. Ada yang berhasrat untuk pergi tengok konsert 9 Mei nanti. Pastikan kamu lock di kalender telefon kamu supaya kamu sentiasa ingat. Okay, 9 Mei jam 8 malam di ITCC Penampang. Okay, baiklah, untuk soalan kuis tadi kita ada pemenang kita di sini. Terima kasih untuk ada apa ini, tahniah juga untuk Yan Yana daripada Irama Malaysia. Betul, yang mana Haziq Rosebi merupakan artis yang menyanyikan lagu-lagu irama Malaysia dan juga lagu Melayu asli. Okey, dan pastinya juga dia juga nyanyi lagu Zapin, Joket, Lemak Manis. Macam mana lagu Lemak Manis tu? Dah pandai nanti menyanyi. Okey, apa pun tanya untuk Yan Yana, pastikan Yan Yana hadir. Nanti penerbit akan hubungi anda untuk apa ini, pemberian tiket masuk ke konsert 80-70 RTM Sabah 2026. Okey, yang mana untuk kamu semua yang mungkin mau pakai tiket kan masuk? Tidak, masuk adalah percuma. Tapi tiket yang kami bagi untuk soalan kuis ni adalah kamu dapat duduk yang paling depan, tempat duduk khas untuk anda semua untuk menyaksikan, menonton konsert 80-70 dengan lebih dekat lagi. Okey, alright, kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Aisyah Retno dan juga Adi Govinda, Pencarianku. Terus dengar sampai FM, bagus banget.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
2: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah!
3: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai orang-orang Sabah, kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye.

Lagu daripada Jemira, Masih Merindu. Apapun tahniah untuk pasukan kebangsaan Korea, okay, Korea Selatan yang mana telah pun memenangi pastinya untuk Piala Uber bagi tahun ini, tahun 2026. Okay, untuk anda semua yang menyaksikan secara langsung di TV, okay, pastinya dapat melihat detik-detik kemenangan tersebut. Okay, nanti pun menonton di sini juga. Yang mana selepas ini perlawanan seterusnya Piala Thomas akan berlangsung jam 12 malam nanti. Yang mana China akan bertemu dengan France, okay? Dan pastinya untuk Piala Uber pula, Korea menewaskan China dengan kiraan 3, dengan kiraan mata 3-1. Okay, apapun kemenangan pastinya untuk pasukan Korea. Apapun, tahniah untuk mereka semua. Alright, baiklah, untuk kamu semua jangan lupa untuk terus lagi hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 ataupun boleh komen-komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah. 9 malam nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus ba.
3: Sabah FM. Bagus ba.
4: Sebentar lagi utama 9 malam.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966 fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu, sebahagiannya, ya, yang menulis. Ada yang kuno kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa. Atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tetap tak perlu tunggu. Ini semua yang mahal-mahal pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Dua kematian akibat strok haba direkodkan setakat ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, majoriti kes melibatkan kelesuan haba dan strok haba berpunca daripada aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan dilaksanakan sebagai langkah memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berpandangan perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Secara teorinya, sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Permohonan pendaftaran perluasan SKDS tersebut akan dibuka bermula 9 pagi esok menerusi portal MySubsidi. Susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi, pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diperketat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kes penipuan berkenaan.
5: Setakat hari ini belum lagi ada aduan-aduan. Kita rasakan kita berdebar-debar, moga-moga tidak ada. Sekiranya ada tidak pastian, boleh rujuk kepada tabung haji kerana kita ingin mengelakkan daripada penipuan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, sebuah kapal tangki Iran yang membawa minyak bernilai hampir $220 juta telah berjaya mengelak sekatan Amerika Syarikat. Menurut Tanker Trackers di platform X memaklumkan, kapal dikenalpasti sebagai Huge 9357183 kali terakhir dilihat di luar Sri Lanka lebih seminggu lepas dan kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju ke Kepulauan Riau. Tiada syarat sistem pengenalan automatik dikeluarkan oleh kapal tangki itu sejak 20 Mac apabila ia berlepas dari Selat Melaka menuju ke Iran. Raja Israel melanjutkan tempoh tahanan 2 hari terhadap 2 aktivis asing yang ditahan selepas global sumo flotila bantuan ke Gaza dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Greece. Kedua-dua aktivis iaitu Saif Abu Keshek dan Tiago Avila, masing-masing dari Spanyol dan Brazil, dibawa ke mahkamah Ashkelon sebelum ditahan di penjara Shikma untuk siasatan lanjut. Beralih ke sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mencatat masa larian 10.08 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan East Coast Relay yang berlangsung di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, catatan masa itu tidak diiktiraf sebagai catatan rasminya kerana terdapat bantuan angin positif 4.1 meter per saat. Mengikut peraturan antarabangsa, bantuan angin hanya dibenarkan setakat positif 2.0 meter sesaat sahaja. Usul untuk menamakan semula Velodrome Bandar Sungai dinilai Negeri Sembilan sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Ia bagi menghargai sumbangan besar Dato' Azizul Hasni Awang kepada sukan berbasikal negara. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata usul itu dipersetujui sebulat suara oleh ahli gabungan PKBM pada mesyuarat agung tahunan AGM hari ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966, fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Extra hujung minggu, music tanpa henti.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Back to back music tanpa henti.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Marah.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Extra Hujung Minggu, music tanpa henti.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80 70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Maraba. Kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: saja. Hai, saya Reki Marang. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara. Siti Fajah Hanim.
5: Sumila Pogulan, Sumila Nova Baramu.
1: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat malam sekali lagi bersama dengan Nodi untuk malam ini. Nodi mau kasih apa, dikongsilah sedikit info untuk kali ini kan. Ini adalah mengenai dengan Jemaah Haji Malaysia. Okey, yang mana untuk tahun 2026 seramai 31,000 rakyat Malaysia akan berangkat menunaikan ibadah haji, dan ini berdasarkan kepada kuota yang telah pun diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 1,242 orang jemaah adalah dari negeri Sabah. Ha, okey. Dan untuk apa ni, jemaah haji kali ini sebanyak 6 penerbangan fasa 1 keberangkatan jemaah haji negeri Sabah yang mana akan bermula pada 11 Mei 2026 sehingga 15 Mei 2026. Okey. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar jemaah haji yang berada di Sabah ni kan, semoga semuanya apa ni, mempunyai kesihatan yang baik dan jaga kesihatan untuk menunaikan ibadah haji anda. Itu yang kita harapkan. Dan untuk itu, yang mana 11 Mei pada hari Isnin, yang mana akan berlangsung di Sabah International Convention Center SICC, yang mana satu majlis keberangkatan jemaah haji akan diadakan. Okey, yang mana akan disempurnakan oleh tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Okey, apapun semoga semuanya berjalan dengan lancar. Alright, itu dia. Seramai 1,242 orang jemaah haji dari negeri Sabah. Kita ada lagu ini, lagu daripada arah Johari, lagunya bertajuk Sumpahan Salju. Sabah FM, RNR.

saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput Anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti. Ramai artis-artis yang akan menghiburkan Anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa Anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Sampai FM Bagus Bah, jangan lupa untuk anda terus meriahkan pastinya juga konsert 8070 RTM Sabah yang mana akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, bila pada 9 Mei nanti, tak lama lagi tu. Hari ini sudah 3 Mei, lebih kurang 6 hari yang lagi kan. Jadi untuk abu semua, pastinya jom kita meriahkan konsert 8070. Kita ada Ramlaram, kita ada Haziq Rosebi, juga ada apa ni, Apik Sazwan, Reki Mara, Sitipa, Joy dan juga Dahnia. Okey, jadi untuk kamu semua, jangan lupa sekali lagi untuk hadir beramai-ramai. Kita meriahkan konsert 8070 RTM Sabah yang mana akan berlangsung di ITCC Pinampang. Okey, jadi jangan lupa save di telefon kamu. Dan pastinya juga untuk mereka yang telah pun memenangi tiket untuk menonton. Okey, yang mana masuk adalah percuma, tapi tiket yang dimenangi oleh pendengar-pendengar adalah tiket yang mereka duduk paling depan. Jadi pastinya juga 20 apa ini, menonton akan dapat tiket duduk paling depan lah. Okay? Jadi untuk kamu semua yang mau dapat ini tiket supaya dapat duduk di paling depan tu, kamu kena dengar Segar Sabah FM dan juga Bah Ngam Latu dalam segmen BNLT. Okay? Alright, kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu gandingan Zul Arif dan juga Kamal Hamidi, Cinta Semalam. Sabah FM, Bagus Bah.

Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey? Kita jumpa di sana.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini Kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya yang menulis, ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia bersyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tetap tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabir urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabir urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta Pengerusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia selamat tiba di Tashkent, Uzbekistan bersempena dengan lawatan khas ke negara itu. Menurut hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda selaku Chancellor Universiti Teknologi Malaysia dijadual menyampaikan titah diraja pada persidangan diraja mengenai tradisi saintifik dalam ketamadunan Islam, sumber potensi dan cabaran di Pusat Peradaban Islam Antarabangsa ICC Tashkent pada 5 Mei. Selain dijadual menyaksikan 5 pertukaran memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Pusat Ketamadunan Islam serta Universiti di Uzbekistan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan raja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau yang boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disarankan merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
4: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Sebanyak 100 mangsa daripada 24 keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Melayu Raya Pekan Nanas Pontian ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka pada 6 petang tadi. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian memaklumkan pembukaan PPS di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya itu dibuat susulan kejadian angin kencang yang mengakibatkan kerosakan bumbung dan siling di 29 premis pada 5.30 minit petang tadi. Luar negara, OPEC Plus mengumumkan peningkatan kuota pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari bagi Jun bagi mengekalkan kestabilan bekalan global. Keputusan itu dicapai oleh 7 pengeluar utama termasuk Arab Saudi dan Rusia susulan mesyuarat melibatkan beberapa negara anggota lain. Menurut penganalisis Jose Leon dari Rystad Energy, OPEC kekal stabil meskipun berlaku pengunduran UAE dan masih mampu mengawal pasaran minyak global. Spanyol menggesa pembebasan segera seorang aktivis Spanyol Palestin selepas Mahkamah Israel menyatakan tempoh pertahanannya selama 2 hari. Kementerian Luar Spanyol dalam kenyataan menegaskan kerajaan menuntut pembebasan segera Saif Abu Keshek yang didakwa ditahan secara tidak sah. Sukan Piala Uber 2026 di Denmark, Korea Selatan muncul juara selepas menewaskan China 3-1 pada peringkat akhir di Horsens. Keputusan taktikal memisahkan pasangan bergu utama merupakan hasil dalam perlawanan penentuan. Baik Hana dan He Jong memastikan kejuaraan dengan kemenangan dramatik dalam bergu terakhir sekaligus menghadiahkan gelaran ketiga Piala Uber buat Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
1: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Hai, saya Siti Bidhamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di IPCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Di jam yang terakhir, terus Nodi bersama dengan kamu semua menuju ruangan R&R edisi hari ini, hari Ahad 3 Mei 2026. Ada dapatnya selamat malam untuk kamu semua. Selamat berhujung minggu. Ada yang bertugas di hujung minggu ini, semoga tugasan lancar sekali, okay? Dan juga mungkin ada yang off. Oh, selamat bercuti lah untuk kamu semua, right? Dan dapatnya selamat malam untuk rakan kita di sini. Kita ada si Jiah yang berada di Penampang. Ada bilang selamat malam untuk si Kim dan juga si Yuyun. Ada yang ucapannya selamat malam, tengah buat apa itu. Selamat hujung minggu untuk DJ sama petugas. Semoga tugasan lancar hingga ke akhir siaran. Terima kasih untuk si Jia, okay? Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita di sini juga yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook. Lagi kita ada Saleh yang berada di Sandakan. Ucapan selamat malam untuk keluarga yang berada di Tawau dan juga Lahdatu. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan selamat hujung minggu. Hujung minggu ini tidak dapat balik kampung sebab ada tugasan yang perlu dilakukan. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih untuk Saleh yang berada di Sandakan, okay? Baiklah, yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Apapun, kita mengharapkan agar anda terus kekal ceria, kekal segar bersama kami di Sabah FM. Aku tak sempurna, Farah Wahidah.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konser 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

semuanya, assalamualaikum. Buat keluarga-warga kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya, assalamualaikum.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 6 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Ha, betul lah kata Apik Sazwan. Dan kita jumpa di sana 9 hari bulan Mei nanti, okey. Jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk hadir beramai-ramai untuk sama-sama meriahkan konsert 8070 RTM Sabah 2026. Okey. Baiklah, apa pun tugasan Nodi berakhir di sini. Dan pastinya juga terima kasih yang bersama dengan Nodi sejak pukul 6 petang tadi sampai sekarang. Dan pastinya selamat hujung minggu, selamat malam sekali lagi untuk kamu semua. Esok hari Isnin, selamat bekerja untuk kamu semua yang bekerja hari esok. Dan juga untuk adik-adik semua yang terus bersekolah, semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey. Dan ada yang masih lagi lepak-lepak malam ini, selamat lepak-lepak sambil-sambil dengarkan kami di Sabah FM. Sambil-sambil juga mungkin mau-mau tidur tu kan, sambil-sambil dengarkan kami di Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baiklah, tugasan Nodi berakhir di sini. Nodi akan tinggalkan anda dengan satu buah lagu. Lagu daripada Virgie, lagu mereka yang bertajuk Kerana Dia. Okey. Apapun, kita mensyukuri hari ini dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini, dan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat malam ini, pastikan esok bangun dia pagi. Kalau masih dia kurang sihat, pastikan kamu ambil buat yang betul ataupun pergilah ke klinik atau hospital yang berdekatan. Okey, itu dia semua. Dan jumpa lagi. Bye bye. Selamat malam untuk anda. Jumpa lagi.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
10: Baguslah.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang lalu, Easy telah pun bersama dengan anda. Dan kini tibalah detik waktunya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu kembali lagi. Seperti biasa. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 4 Mei 2026, 16 Zulkaid dan 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara. Pantai Barat ke Pantai Timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey? Semua sihat? Semalam macam mana perjalanan hidup anda? Okey semua? Berjalan dengan lancar? Kita harapkan hari ini, hari Isnin, lembaran yang baru. Langkah yang baru. Untuk kita memperbaiki kesilapan semalam mungkin. Kalau semalam rezeki kita tersangkut-sangkut, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar. Tapi rezeki itu bukan cuma harta, anak, duit. Kesihatan juga itu adalah rezeki. Kedamaian hati, akhlak mulia, fikiran jernih. Dan juga ada kawan ataupun sahabat dalam kebaikan pun rezeki juga. Saya tahu ramai yang tak sihat, ada yang katanya mengadu demam. Demam lah, sakit kaki, macam-macam lagi lah. Penyakit-penyakit sekarang ini kan. Jadi berehat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan dengan anda. Nun Alif Zain Alif, pemilik suara ini akan bersama dengan anda menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi selamat mendengarkan Nasional FM. Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 24 jam dengan penyampainya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng plastik hitam, bukan. Ini bukan geng jahat, tapi geng baik. Nama je nampak macam seram sikit, geng buruh hantu. Jadi geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di live TikTok seketika nanti. Ramai yang sedang bertugas hari ini di sini kan. Ramai yang bertugas, ramai yang bekerja. Dah cuti panjang, dah cuti itu hari 1 Mei. Kini maksudnya kita bekerja. Termasuklah mereka yang bekerja di atas jalanan, mencari rezeki, berjihad di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Memandu dengan hati-hati. Jangan langgar peraturan jalan raya. Itu yang paling penting. Jom terus berhibur lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita layan dulu lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda semua. Abang-abang lori, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ini lagu ciptaan Harry Khalifa, lirik oleh Romnon. Harry Khalifa dengan Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Khalifah dengan Hang Bimana. Dah tahu dah, pergi kerja lah kan. Nak pergi mana lagi? Kerja apa? Pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan pun sangat-sangat penting tau. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak polis. Itu yang sangat-sangat penting tu. Terima kasih pengawal-pengawal keselamatan se-Malaysia. Jalankan kerja anda, tugasan anda dengan penuh integriti. Anda juga dituntut dengan penuh integriti, amanah dan jujur. Pengawal keselamatan. Tabik spring satu kali. Baik, 12.27 minit tengah malam. Dah tahun 2026 dah. Masih lagi ramai yang menggunakan media sosial ni nak sebar berita 3R. Tahun 2026 dah. Kita dah sering diingatkan jangan sebar. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC juga memberikan amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan ataupun menyebarkan kandungan berkaitan isu kaum, agama dan juga institusi diraja, ataupun dalam kurungannya bahasa mudahnya adalah 3R lah ya. Dan khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian ataupun boleh mencetuskan ketegangan awam. Itu jangan. Jadi Suruhanjaya tu turut memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan juga platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pemantauan dan juga tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan dengan kerjasama polis diraja Malaysia serta agensi berkaitan bagi menyiasatkan yang melanggar undang-undang. Pesalah boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998 dengan hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebarkan. Bawa lagi kebencian dalam media sosial. Nanti kalau dapat ditangkap, didenda, dinaik mahkamah, kena denda sampai RM500,000 ataupun dipenjara atau kedua-duanya sekali, baru tahu, baru nak merayu. Macam-macam dia cakapnya, akaun saya kena hack dan sebagainya, padahal dia yang buat. Jadi jangan main-main tau, jangan cabar undang-undang negara. Kita nak hidup dalam aman, damai dan makmur dalam Malaysia ni. Kita kena terima hakikat lah bahawa dalam Malaysia ni kita mencapai kemerdekaan pun dengan masyarakat yang majmuk kan. Kita terima masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbagai agama, berbagai kaum. Jadi kita kena terima lah. Yang paling penting kita kena bersatu padu antara satu dengan lain, dengan yang lain. Barulah Malaysia ni aman, makmur, sejahtera. Orang luar, anasir-anasir luar tak boleh mengganggu gugat negara kita. Siapa-siapa yang menjadi pengkhianat kepada negara, tunggulah. Tindakan juga akan diambil kepada anda. Jadi jangan khianat negara kita. Malaysia bumi berdaulat. Malaysia bumi yang kita cinta. Kita kena terus pertahankan kemakmuran, kemerdekaan negara kita. 12.30 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Zaman kebelasa jaringan purnama 12.44 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia ya. Dia musim-musim haji ni, apa yang paling kita bimbangkan musim haji ni? Ada je banyak je tawaran-tawaran badal haji kan, dengan tawaran yang lebih murah, macam-macam lagi lah pakej-pakejnya yang disediakan, yang ditawarkan. Jadi umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu ataupun mudah terpengaruh ya dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga yang terlalu murah sebenarnya. Ada juga yang sehingga sekitar bawah RM9,000 yang jauh dari kos sebenar pengurusan ibadah haji di Tanah Suci. Di Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abdul Kadir menyatakan harga yang ditawarkan itu tidak munasabah. Berikutan harga pakej haji yang ditawarkan kepada pemastautin di Arab Saudi juga mencecah sekitar RM9,000 hingga RM10,000. Jadi sedikit nasihat katanya, sekiranya perkhidmatan tersebut ditawarkan dengan kos terlalu rendah, contohnya sebagai dia kata di situ pakejnya sedia maklum bahawa kos menunaikan haji tinggi, jadi sekiranya ditawarkan terlalu rendah mungkin ada perkara yang tidak memenuhi rukun ataupun wajib haji. Jadi kena berhati-hati lah. Berhati-hati kan? Buat semakan dulu, lebih teliti kan. Tapi setakat inilah belum pihak tabung haji juga belum ada menerima lah laporan membabitkan rakyat Malaysia yang terlibat dengan kes badal haji palsu ataupun penipuan setakat ini, alhamdulillah. Tapi kalau boleh, umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu. Ada yang tawarkan badal haji harga RM3,500, mana boleh. Ada sebelum ni saya dapat tawaran tu, nak buat badal haji tak untuk ayah, untuk ibu, RM3,500 je kami tawarkan untuk anda. Alamak, biar betul. Saya sampai cakap biar betul. Kos nak pergi haji pun berbelas ribu tau. Itu yang paling murah tu. Itu pun ada subsidi daripada kerajaan. Kalau tak ada subsidi macam mana? Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, hati-hati dengan tawaran terbabit. Kita nak hentikan skema-skema ni semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ada. Garanti ada, mesti ada punya. Geng buruh hantu kan. Muhammad Ramli Jaafar UPS dari Kuala Terengganu. Saja PI. Dakrit Nazri Yahya Nizam Penang. Hadir dari Kepala Batang Sepuluh Penang. Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu. Juria Jaafar Batu Pahat. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah Seri Kembangan Selangor. Ada juga Matahari Bersinar Hasna Asrani dari Jalan Teluk Pahang. Ita Cot Ipoh Mali Taklah Sombong. Nenek Ani juga turut hadir. Ada siapa lagi? Zabidi Ahmad Salam GB hadir. Nodiana Nodin Nodiana Nodin Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Syabutra masih Johor seperti, seperti biasa. Mami Zainah dari Johor Metal Selatan. Kata terima kasih di jenazah menghiburkan kami sambil kerja. Layan terus. Yang bekerja teruskan bekerja. Jangan pergi mengulang pula. Mengulang saya laporkan kepada bos anda. So, bos, dia ni mengulang bos. Metal Selatan ni mengulang. Kita Rosaya semua tak sabar hadir. Kita ada siapa lagi? Muhammad Yusof Terengganu, Katijah Syari dari Greek. Lin Roslinda. Adin Karudin Kuala Terengganu. Zai Zuraini dari Temeluk. Anak Anton dari Kudat Sabah. Budak lawan yang mistik Johaz Mizi Abdullah seperti biasa dari Puchong. Awan Hitam Rusli Mahamud. Lagi siapa lagi? Siapa? Janet Zai Ramli Lee. Itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng Nasional FM? Saya tahu ramai-ramai peringkat Nasional FM yang buruh hantu ni, ramai yang ada akaun TikTok. Mohlah kita layan TikTok pula kan, sambil-sambil kita boleh bersembang, berkenalan antara satu sama lain. Dulu, zaman dulu, kita nak dengar, kita nak kenal penyampai radio ni susah tau. Selalu dengar suara je, macam mana rupa orangnya kan. Sekarang dah mudah dah, dah nampak dah. Oh, macam inilah rupa Abang Manis. Macam inilah Nuna Alif Zain Alif. Okay, terus layan lagi lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Ini dia Kromok dengan Little One. Kita layan lagu rentak.
hantar kepala dulu eh. Ini untuk mereka peminat-peminat rock yang agak keras sikit. Dia bukan keras sikit lah, keras banyak tau. Terus saya terus dengarkan nasional game berhantu. Dan Alif sayang Alif sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Dan Anjali Sochai membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh untuk pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 4 Mei 2026 ya. Yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jangan berhenti, semua okey. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ataupun diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi sehingga jam 3 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka juga di negeri Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Saratok, termasuklah di Sarike, Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit dan juga Kapit dan juga Song sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Senang je buat turun mai cuaca, senang nak kalau nak tengok keadaan cuaca apa yang diramalkan. Ribut petir ada ke tidak, hujan berterusan, peringkat buruk, peringkat waspada, peringkat berbahaya, macam-macam lagi, termasuklah angin kencang kan. Okay, bila naik semontan katanya doakan mak saya Nurlilah Zainal, moga sihat kena serangan jantung. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga kesihatan ya, Bidut. Zai, kita ada Manja, Ismi Pal, Nur Hayati, kita ada Denif, Nur Azila, Isa Muri yang melaporkan diri, Nur Cahaya, Manowar. Kita ada siapa lagi? Kia Kusan lagi dari Sebitang Sabah. Mantap. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rohani, luncur terus. Okey. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Talib Sidang, ada dari Semenyih, baru sampai Semenyih. Okey. Nur Julai Lasiman. Kita ada Boy, mantap Boy. Nur Nazri Muhammad Gama dari Ipoh, Cik Zah, Cik Mak Ismail. Kita ada Itan Chon dari Ipoh, Mr. Najmi. Zaketin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, semakin pagi semakin ramai geng-geng berhantu semestinya. Semakin pagi semakin ramai yang bangun mencari rezeki, bangun pagi untuk tahajud dan sebagainya. Okey, kita ada Bang Sam Dapur Akak Gebus, Aki Arca dari Kemaman hadir juga eh. Jasmine Suraya juga turut bersama-sama. Salam dari JB, kata Jasmine Suraya. Azlan Abdul Wahid. Okey, itu antara yang hadir, yang terawal hadir merusi live TikTok. One Piece juga dari Bangi, Abang Tanker, Gua Musang, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jinadah Ilyas 75. Sambung lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu apa dia? Menangis Tepi Bujur Katil, Dato' M. Nasir dan Maui dengan lagu Jiwa Lagu Cinta. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jalin Latif dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayanik Munasir. Lagu ini lagu Sajen Jigar Air. Ini lagu dalam filem Kucu-Kucu Zahir kan. Lagu yang paling last, scene paling last tu. Sampai ada yang menangis tengok cerita ni. Berulang kali pun tetap menangis. Itulah Kucu-Kucu Zahir. Satu fenomena penghujung tahun 90-an. Lagu ini membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus dengarkan Nasional Geng Berhantu menerusin lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan sebenarnya. Dalam kata orang tu, aspirasi kerajaan bukan sekadar untuk melahirkan graduan pencari kerja tau. Tapi apa dia? Malah membentuk generasi yang mampu berdaya saing berupaya memimpin serta mencipta peluang. Dan antara peluang-peluang yang hadir adalah TVET lah, melalui TVET lah. Sebab kalau kita lihatkan TVET sekarang ni bukan lagi menjadi pilihan yang kedua. Dia seiring dengan akademi sekarang ni tau. Dan ramai lepasan-lepasan akademi juga mengasah bakat mereka dalam TVET. Dan kita, kalau kita lihatkan dekat sini, kadar keboleh pasaran graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET Majlis Amanah Rakyat yang melebihi 98% membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pencapaian itu adalah hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET, TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Itulah TVET. Anak-anak kita yang kurang berjaya dalam akademi, jangan lupa kita sarankan mereka mengambil TVET. Kemahiran macam-macam, kemahiran tahap 1, 2, 3 sampai peringkat diploma lanjutan, peringkat PhD pun ada tau menerusi TVET ni. Jangan main-main. Okey, Amir Syakri yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya Nurul Aini 86, Princess Adele, Yusanisi, Jusa Putri, Farisha, driver OJ, Mr. Carrier, driver 07, Mr. Carrier, Jajaran 3, Truckers Jalanan, Rozila Ramli, Hayati Ahmad, Zatul Izura, Jun Haritz, Umi Syam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne. Remy 78, Azhar, Mak Yo, Vario, Shida, ada Fira, Johnny J, Putri Lilin, Lin 79, Ida Chome, Serenity, Brother Amit, Mastura, Yusof MC, luncur terus dari Perlis. Lin 79, Sabri Urajman, Nurohan Awang, ada siapa lagi? Linda Kitchen dan Leshka, Firwan Masran, Lavender Girl, Reda, Ketentuan Ilahi pun hadir. Semutar Hitam, Abang 30 Sen, Undertaker, Pulau Pinang. Takut saya Undertaker. Bunyi lagu Undertaker macam mana? Teng. Mrs. Vario sama petugas Vario. Kion Yon juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak seperti biasa apabila melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar, bertukar bukan jadi Ultraman, tidak. Bukan bertukar jadi Gaban pun tidak. Jadi Spiderman pun tidak, jauh sekali. Habis itu, tukar jadi Hulk. Incredible Hulk. Tidak. Bukan. Kita nak bertukar jiwa kita je. Jiwa kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah kita panggil. Kenangan-kenangan anda. Kenangan manis pahit yang tentunya menjadi pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kecewa, erti kehidupan, erti kedewasaan. Dan biasanya lagu-lagu itu mengimbau bagaimana kita tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa dengan pelbagai cabaran dalam hidup sampailah ke saat ini. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Tapi jangan ada yang terlalu kecewa ya. Dengan saya jangan terlalu kecewa. Sebab ada yang terlalu kecewa sampai melupakan kebahagiaan hari esok tau. Sampai dia terlupa. Kadang-kadang Tuhan dah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita di masa depan sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya bukan teruntuk cinta hati. Sahru Mawar dahulu merusi lagu ini. Paduan suara Amy Search bersama dengan Inka Christie, Cinta Kita.

lagu cinta Sari Amri, lirik oleh Sami Syaham. Wis dengan Warkah Untuk Kekasih. 1.58 dan minit pagi. 2 minit lagi kita nak menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita berada di jam yang ketiga. Nah, sebenarnya game buruk hantu. Semua okey lagi ya. Oh ya, hari ni dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita dekat Tanah Suci? Dah tanya kabar belum? Kita dah tanya kabar belum? Ibu dan ayah, adik-beradik kita mungkin di sana, saudara mara kita. Kalau sekarang 1.58 dan 1.59 minit pagi, dekat sana kira-kira jam 10 pagi lah. 10 malam, sorry. 1, 2, 3, 4, 9 malam. Kalau kita, dia selisih 5 jam kan? Kita menghampiri jam 2 pagi, dia sana menghampiri jam 10 pagi. 9 pagi. Minta maaf saya, 9 malam. Jadi mereka belum tidur lagi. Tadi kabar mereka macam mana, apa khabar? Ingatkan mereka sebab dekat sana dikabarkan cuaca panas yang agak melampau . Dan jemaah haji Malaysia sebenarnya juga diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri, terutama selepas menyempurnakan ibadah umrah, bagi memastikan mereka kekal cergas menjelang kemuncak rukun Islam kelima itu. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Hisham Harun menyatakan keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap kesihatan masing-masing bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Jadi kita juga kena ingatkanlah keluarga kita di sana. Ibu, ayah, minum air banyak-banyak, air zam-zam banyak dekat Masjidil Haram tu tau. Depan, belakang, kiri, kanan dekat masjid tu. Minumlah air banyak-banyak, jaga kesihatan. Kalau kata orang tu tak perlu keluar, jangan keluar. Hanya keluar waktu yang perlu saja. Jangan berjemur terlalu lama di panas. Kita takutlah kesihatan mereka terganggu kan, sebab kita nak suruh mereka fokus kepada ibadah dia, ibadah yang membawa mereka, membawa kalau boleh pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur, insyaAllah. Okey, kita ada siapa di live TikTok pada waktu ini? Ramai. Ada Yaya, ada Atan Buncit, ada Nuras, ada Rinova, Sam DZ, Jun J.A., Tanti Rana Ayuni, Mizi 85, Iswani 87, Ati 80, Wang Spawi, A Little Bit of Romantic, Nur Ati, Zu Aida, Mama Mira, Zalida Ida, Nur Adila, Azman Arifin dari Kota Baru, Azrina Mansur, Faizul, Kak Mim, ada Karat, Abang Lori, Panaban, Kak In juga turut hadir, Liana juga turut bersama-sama. Mizi, okey Mizi, mantap Mizi. Roti canai satu Mizi. CP Aizam juga turut bersama-sama. Hazliza dari Tasik, Ibu hadir. Asas Nur, okey Encik Bongsu yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like ya. Kasih turbo satu kali, boleh tak? Turbo. Sambil kita nak layan lagu-lagu terbaik, jom hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Kemelut di Mura Kasih. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh.
1: Tu. Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Hai, ramai yang dah terimbau kenangan. Kenangan manis tak apa, jangan kenangan pahit ya. Kenangan pahit letak tepi-tepi. 27 Mei pagi. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah. Ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tadi, daripada pantai timur nak ke Kuala Lumpur, daripada selatan juga nak ke Kuala Lumpur, daripada utara juga nak ke Kuala Lumpur. Ada yang katanya baru sampai rumah ni bang, sakit badan. Itulah orang perempuan kan, yang memandunya lelaki, yang sakit badan lebihnya orang perempuan. Betul tak? Betul tak? Dia yang sakit badan, yang memandu tu macam mana? Baik, kerajaan sekarang ini sedang memantau sebenarnya. Memantau terus sebarang tawaran yang mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji, khususnya menerusi media sosial ya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan di sini tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan, terutamanya pada saat akhir musim haji. Dan setakat ini belum ada apa-apa aduan lah yang diterima pihaknya ya. Tapi Tabung Haji juga akan terus memantau bukan sahaja aktiviti di media sosial, malah menjalankan pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Tapi biasanya di saat-saat akhir musim haji kan, di saat-saat akhir nak wukuf dan sebagainya, masa itulah banyak tawaran badal haji. RM3,500 harganya, RM4,200, ada yang RM1,500 sebelum ni. Ui, murah betul. Tapi siapa yang dapat tawaran haji yang murah tu, tolong semak betul-betul ataupun semak dengan Tabung Haji. Betul ataupun tidak. Kalau tak betul, laporkan kepada pihak yang berkuasa. Biar mereka semuanya ditangkap. Kan? Kita tak mahu ada penipuan mengenai badal haji. Mengambil kesempatan di atas kesulitan dan juga kesempitan orang lain. Muhammad Syah Rizal, terima kasih hadir. Juriana dari Labuan juga turut bersama-sama. Ada lagi siapa? Ada Muhammad, ada Ben Ais, Ayul 45, Dayang Nurafidah, Pak T dari Flat Angkasa, Arah 77, Pak Usu, Azman Hashim, Aman Hashim, Noraini Diani, ada Kak Nayana, Cahaya Tol Pasar Burung, Hatijah Gumuri, Nora. Ini pendengar kita dekat Manchester City, England tau. Oh mantap, GBH sampai ni sampai England, mendunia GBH. Ni baru betul next level. Kita ada Along Siti Zaleha, Noliana, Adi Selamba, Saleha Muhammad, Afiza Ibrahim. Mantap semua hadir. Yang tepi-tepi like pun mantap juga. Johnny J, jangan lupa laju-laju sikit tapi ni tepi like-nya. Cahaya jangan lupa juga. Jet Johari. Oh, saya nampak siapa yang tepi like tu menerusi live TikTok. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM. Sebab apa? Sebab kami kalau dekat Facebook terutamanya, kami muat turun kandungan-kandungan yang kata orang tu memberikan kesan positif untuk anda. Kandungan-kandungan yang betul, sahih, tiada benar melainkan benar saja. Lima Purut dari Tawau, Muhammad Zami juga turut bersama-sama. Linda Kitchen, terima kasih ya. Okey, kita nak sambung berhibur. Tugasan saya sampai saat ini, kerana pukul 3 pagi nanti, hari ini geng buruh hantu ada kelainan sikit. Pukul 3 pagi nanti yang akan bersama-sama dengan anda adalah DJ Ha Alif Nun Yamim, DJ Hanim. DJ Hanim akan bersama-sama dengan anda 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Boleh ya, geng-geng berhantu terus sokong Nasional Geng Berhantu walaupun tanpa Abang Manis. GBH memang mantap dengan lagu-lagunya yang terbaik. Okey, saya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu kenangan sampai jam 3 pagi nanti. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Saya Hania bertugas menemani anda pada pagi ini bermula dari jam 3 pagi hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ Nazar yang sebelum ini menemani anda. Abang Manis. Kepada semua pendengar setia, terus dengan Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Ia lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
2: Belanja motokar,
0: Sememangnya, situasi ini tidak

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang buat kuih katanya, ya. Kalau rasa macam tak ditemani Abang Manis, tak jadi kuihnya. Ha, tak apa, Hanim pun ada. Dulu pun Hanim pun bangun juga malam. Tapi susukan anak lah kan, tak adalah buat kuih. Tapi apa-apa pun, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Okey, okay, sedikit perkongsian berkaitan dengan berita global kita. Apa yang menariknya, dijangkakan harga minyak dijangka turun akhir tahun ini. Ini kata setiausaha perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent. Katanya harga tenaga yang kini meningkat susulan konflik Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran dijangka menurun pada akhir tahun ini. Ini kerana Bessent membuat kenyataan itu walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum meneliti secara terperinci kandungan cadangan damai baru Iran. Trump turut menyatakan bahawa beliau berkemungkinan tidak akan menerimanya kerana Iran belum membayar harga yang cukup atas tindakannya sebelum ini. Apapun, apa yang kita harapkan adalah kedamaian dua hala dan kestabilan ekonomi dunia. Sama-samalah kita mengharapkan apa yang terbaik untuk bukan sahaja untuk di Malaysia tapi juga di serata dunia. Apapun, apa yang menariknya, harga minyak kita sekarang telah turun 75 sen kan. Walau macam mana pun kenaikan turun dan naiknya harga minyak itu, kita masih ada subsidi madani kita kan. Jadi kita manfaatkannya sebaiknya. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang dalam tugasan, yang bekerja mengikut jadual kerja shift. Mungkin ada abang-abang lori yang masih memandu ketika ini. Kalau ikut perjalanan Hanim tadi pagi dari Melaka ke KL, sangat sesak jalannya. Tapi mungkin waktu-waktu macam ni keadaan dah beransur pulih. Ramai yang dah sampai ke destinasi. Mungkin abang-abang lori kita boleh memandu dengan tenang, kan? Diharapkan setiap usaha yang kita lakukan hari ini membawa kepada keberkatan rezeki untuk kita. Jadi, kata-kata semangat untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu, mengeluh hanya akan membuat hidup kita sentiasa dan semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita kepada jalan kemudahan. Untuk itu, layan dulu Geng Burung Hantu dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sarah, lagunya Sandar Pada Kenangan. Teruskan layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat pagi. Geng burung hantu, saya Hanim di sini menemani anda, pendengar setia Nasional FM. Kalau ikutkan cuti hari pekerja bersambung dengan cuti minggu kita ni kan, mesti ramai yang ambil kesempatan berkunjung ke kampung halaman, menghadiri jemputan kenduri kahwin, bercuti bersama keluarga, kan? Macam-macam aktiviti yang kita lakukan kan. Kalau ikutkan pemantauan Hanim ni waktu pagi ni kan, masih lagi sesak di beberapa lebuh raya utama, kalau ikutkan dekat sini aliran trafik dekat lebuh raya Kuala Lumpur Karak, cuaca masih dalam keadaan baik, tapi trafik tinggi dan perlahan, arah barat Karak ke Bentong, lentang ke Bukit Tinggi dan Genting Sepah ke Gombak. Walau di mana pun juga anda berada, fokus kepada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Layan dulu, semakin hari semakin sayang. Uji Rashid, Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Selamat pagi, geng buruh hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Baru-baru ni ada pameran Autofest 2026. Autofest ini telah menarik ribuan pengunjung dalam dan luar negara. Ia berlangsung di Jalan Raja Dataran Merdeka baru-baru ini. Acara Anjuran Persatuan Auto Show Malaysia ini menampilkan pelbagai jenama automotif terkemuka serta inovasi terkini dalam industri pengangkutan. Mengikut kata presidennya, pameran Autofest ini dijangka terus menjadi platform penting bagi pemain industri untuk mendekatkan pengguna dengan perkembangan teknologi automotif global. Kalau peminat-peminat kereta ni kan, memang takkan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama ke festival-festival yang begini kan. Macam-macam kita dapat membezakan keupayaan enjin. Kadang-kadang kalau Hanim pergi tu kan, ada macam-macam bunyi enjin kan, macam-macam teknologi, modified kereta tu. Kalau orang kita sebut pasal kereta dengan orang-orang yang memang kaki make up kereta ni kan, memang tak sudah lah kan. Walau di mana juga anda berada, Hanim ucapkan segala apa yang kita jalani hari ini, cita-cita kita ke ataupun apa yang kesukaan kita lakukan, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Walau di mana juga anda berada, geng Burhantu menemani anda. Dengar dulu lagu Kad Ucapanmu dari Nur Sheila Amin.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah yakni kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: nurun.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir, ya akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasalah, ya, merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya karena takut bertukar taat karena rindu. Patuhnya itu tadi, ya mungkin karena ganjaran, taat karena ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi karena ganjaran, tapi karena cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia? Dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah taala tidak suka itu dia tinggalkan, bukan karena dosa semata-mata, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Orang yang ada ihsan ni sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu. Ya. Mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk. Sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan. Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita. Ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita. Alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih, lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, wah bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan. Karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam. Karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja kita kerja, bukan pasal bos. Kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita, bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita. Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Allah

sesungguhnya aku bermunajat memohon taufik dan hidayahmu. Hidup dan matiku, sujud dan syukurku hanyalah untuk mencari nur kasih cintamu. Tuhanku,

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
5: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
4: Afiq Syazwan.
6: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
4: Haziq Rosebi.
7: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
4: Reiki Mara. Siti Fajahanim.
8: Sungilah pobulan, sungilah noba baramu.
4: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
9: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan untuk edisi 4 Mei 2026. Hari ini hari Isnin 16 Zulkaidah 1447 Hijrah.
10: Assalamualaikum, good morning you all. Selamat pagi, terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini. Rafin dan juga Edwin akan bersama anda 16 pagi ini sehingga pukul 10 pagi menyegarkan pagi anda. Berbagai info, berita mutakhir dan juga info trafik kami akan bawakan untuk anda selama 4 jam kami bersiaran pagi ini.
9: Betul. Jadi harapnya pagi ini, maksudnya minggu yang baru kan. Semalam baru ada hujan. Hujan waktu kemarin kan. Hujan. Hari ini kan macam syukurlah.
10: Habis jadi harapnya cuci kereta kan, hujan. Okeylah, bolehlah.
9: Okay.
10: Tidak keluar juga kan.
9: Nasiblah siapa pun belum cuci kereta lagi. Saya tahu sudah okey hujan, apa ya cuci.
10: Macam orang tu jauh berjalanan, keretanya kotor.
9: Tapi kenapa di sana panas betul loh, tiada hujan. Balik sini baru ada hujan.
10: Oh iya kah? Sepatutnya sana boleh dapat hujan, tapi itulah kan. Di mana tu lah, nanti kita ceritalah.
9: Okey, jadi cerita pasal semua cuaca itu nantilah. Lepas ini kita kongsikan lebih lanjut perkembangan cuaca di seluruh negeri Sabah. Terus dengar Sabah FM.
10: Bagus bang.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini kan. Harap-harapnya ada juga lah hujan-hujan sikit jadi sejuk. Macam semalam tu macam okey, nyaman tidur.
2: Okey lah, tidak lama juga kan.
1: Dah lah, sejuk-sejuk orang bilang
2: untuk
1: kan.
2: Membasahi tempat-tempat yang kering rupalah hari ini kan. Baik, sebab pagi ini kita kongsikan bertarik 4 April menerusi laman sesama Met Malaysia di mana Sabah, ribu peti di operator 4 untuk kawasan pedalaman. Kudat pula hujan di kebanyakan tempat, manakala hujan di beberapa tempat untuk pantai barat, Tawau dan Sendakan. Tidak hujan untuk wilayah Persekutuan Laban sebelah pagi ini.
1: Okey, kita beralih sebelah petang pula. Perubahan cuacanya melibatkan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat.
2: Nah, hujan
1: baru
2: tu.
1: Rupanya hujan pula. Okey. Pedalaman pantai barat Tawau dan Sendakan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Kudat hujan di beberapa tempat.
2: Okey, itu sebelah petang. Malam pula dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat, pedalaman dan pantai barat, hujan di beberapa tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat untuk Tawau, Sendakan serta Kudat sebelah malam nanti.
1: Baru ada hujan sana Labuan. Okey, syukur jugalah.
2: Panaskan.
1: Berapa hari ini sepanjang berada di sana tu kan pancam kering, ya panas je.
2: Panas tu macam mana? Panas yang yang tidak boleh chill punya panas kah?
1: Sebab sana kan kawasan pulau, jadi mana-mana tu berhampiran dengan kawasan laut, pantai, jadi anginnya tu pun macam boleh tahan. Kalau mau pergi sana, mau bawa sunscreen.
2: Sunscreen. Minum banyak air lah.
1: Betul. Yeah. Sip, sana murah. Okay.
2: Apa yang murah?
1: Okay, kita akan kongsikan selepas ini traffic sebagai panduan anda bagi memastikan perjalanan anda lancar ke mana-mana siapa gini.
2: Ya, okay. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu ketika ini. Sambil mendengarkan Sabah FM, kita dengarkan dahulu lagu ini.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di jalan dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan mengalami kesesakan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 15 minit kelewatan sedang berlaku di lokasi tersebut. Begitu juga di Jalan Sulaman dari Jambatan Gayang terus menuju ke Intan Kampus Sabah dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil masa 25 minit pemanduannya. Dan di lokasi selepas Pekan Telipok juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 8 minit. Di kawasan Tobobon juga dilaporkan sesak dan sekarang ini masa pemanduannya mengambil masa lebih kurang 13 ke 15 minit. Manakala di Jalan Toran Bypass juga dilaporkan mengalami kesesakan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 18 ke 20 minit. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil masa 7 minit. Dari arah Jalan UMS menuju ke Menara Kinabalu juga dilaporkan mengalami kesesakan 6 ke 8 minit masa pemanduan. Kawasan Sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan dari arah Damai, dari arah Kompleks Sukan Kota Kinabalu dan juga Jalan Teluk Likas dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit. Kita beralih pula keadaan jalan ataupun trafik di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Ada kemalangan yang dilaporkan di sana 2 minit yang lalu, jadi harapnya anda menggunakan laluan alternatif lain untuk memastikan kelancaran trafik. Di Jalan Pintas Pinampang juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 6 ke 8 minit. Lokasi berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan dan sekarang ini saja masa pemanduan lebih kurang 20 minit. Dan akhir sekali kita kongsikan ini di Jalan Pengat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan lebih kurang 8 minit serta di Pen Borneo menuju ke persimpangan ke Meruntum juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit. Kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okey, itu laporan trafik yang kita kongsikan dari masa ke masa dan juga nanti kita bawakan kepada anda perkembangan dan juga situasi terkini trafik di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Kalau ada apa-apa info boleh WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: saja. Hai, saya Ricky Marah. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana sambutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menari semua zau. Nun mainan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: Tolong eh, diam. Okay.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq sampai 10 pagi. Hari Isnin tetap semangat ya, pergi kerja.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Dan juga terima kasih kepada anda yang telah menyertai kuis untuk duduk di depan konsert nanti hujung minggu ini.
2: Jadi ada peluang 5 hari saja lagi untuk anda dapatkan 2 tiket masuk percuma. Memang pun masuk percuma kan, cuma dia dapat duduk paling depan lah.
3: Saf paling depan.
2: Saf paling depan.
3: Ya, 80-70 9 Mei ini, hujung minggu ini di Grand Ballroom ITCC Mall. Okey, pagi ini sudah pun 6.41 minit pagi, kita mengkongsikanlah kata-kata semangat untuk kita. Bilang orang kalau bersemangat pun tidak, dia macam termotivasi sepanjang hari tu.
2: Orang dia macam begitu.
3: Ada orang boleh sangat tertrigger kan akan sesuatu yang macam perkara-perkara negatif, terus dia macam malas sampai malam.
2: Jadi hari ini kita mau kasih kamu suntikan, kasih positif punya.
3: Positif punya. Okey. Mutiara katanya adalah berhenti bandingkan permulaan perjalanan anda dengan penghujung cerita orang lain.
2: Okey, faham. Ya, faham.
3: Kan? Okay, jadi macam yang saya jelas so tengok dia. Dia sudah begini-begini dengan umur yang muda. Jangan bandingkan. Kita ada face kita sendiri. Face kan? Face kita sendiri.
2: Face tu dia punya kelajuan tu
3: lah. Kelajuan kita sendiri. Kita punya langkah sendiri. Rezeki tu pasti akan datang punya.
2: Betul.
3: Nanti kita usaha. Jangan bandingkan. Kalau orang tu macam, wah, dia 3 sudah anak. saya belum lagi ni bilang contoh kan.
2: Kalau dia bandingkan dan jadikan inspirasi, indah apa. Tapi kalau dia bandingkan dan dia rasa macam
3: lemas terus.
2: Lemas macam ini itu bolehlah, saya tidak boleh, saya tidak maulah, dia sajalah. Begitu. Itu memang ke arah yang tidak akan ke mana-mana lah.
3: Ya,
2: kalau jadi, membandingkan diri dengan orang lain itu pun biar ke arah yang lebih positif dan jadikan inspirasi.
3: Betul. Okey, itu dapat dikongsikan pagi ini untuk kita bersama juga, okey? Alright. Okay. Sebentar lagi kita akan kongsi kan lagi lah info-info untuk anda. Kita santai-santai dulu di jam yang pertama ini.
2: Okay.
3: Kita dah berapa jam lagi dalam Segar Sampai FM ni kan.
2: Betul.
3: No record no di bulan 5 ni. Jadi
2: macam-macam lah.
3: Lagu dia ni pasti goyang bahu semalah kan.
2: Okay, ini lagu nyanyian Heri Nianti, Rara Beluran, ataupun maksudnya Gadis Beluran.
3: Gadis Beluran?
2: Ya.
3: Beluran sudah on kah dia punya untuk anda?
2: Hujung minggu ini.
3: Hujung minggu ni?
2: 9 hari bulan.
3: Kau balik?
2: Tidak.
3: Kau dilarang balik?
2: Tidak boleh balik.
3: Bagi kita dengarkan lagu ini Sampai FM.
2: Bagus bah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Harapnya kamu dalam keadaan yang baik saja. Kalau dalam kesesakan tu, okey, bersabar, tenang-tenang dulu.
1: Yalah, belum lagi cuti kan. Bisalah sesekan lalu lintas tu.
0: Baru je cuti yang hari Jumaat tu kan. Bolehlah 3 hari,
1: kan. Bolehlah. Jadi hari Isnin ni macam ada juga yang macam malas-malas bilang orang mandi blues tu kan, mau kerja kan. Sebab mandi blues tu terjadi bila kita sudah 2-3 hari bercuti. Jadi otak sudah lama rehat, jadi rasa macam malas.
0: Okay.
1: Tapi macam hujung bulan ini panjang cuti.
0: Sangat-sangat panjang, apalagi kalau di Sabah.
1: Ya, jadi mau plan macam-macam kan. Jadi itulah ni. Dengan keluarga, dengan rakan kan. Tapi pernah terjadi sama diri kau juga sendiri bila sudah plan awal-awal kan, last minute kan, cancel tu plan.
0: Itu pernah berlaku. Macam-macam sebab lah kan. Sudah cantik punya aturan, sudah beli itu, booking sedia, tempat sedia, tiba-tiba
1: kena cancel last minute
0: sehari sebelum ataupun hari kejadian. Oh, minta maaf, saya tidak dapat hadir. Oh, kita terpaksa batalkan trip ini.
1: Indah kau sakit hati ke tu. Tapi itulah kan, bila kadang-kadang bila sudah plan tu kan, kita cubalah laksanakan apa yang sudah dirancangkan.
0: Betul.
1: Kerana itu bukan dia macam dia akan menjadi bebanan kepada orang punya psikologi. Orang sudah standby ni, mau naik gunung ni kena cancel.
0: Orang lain sudah semangat ni.
1: Nasibnya kena anjak.
0: Tiba-tiba langsung alah, patah semangat tu, macam tidak mau sudahlah, lepas ni sudah kecewa begitu kan.
1: Ya, kita macam kita punya social battery tu akan habis kalau kalau sudah plan awal kan, terus tiba-tiba cancel kan, lemas terus. Aduh. Badan pun sudah siap, macam hati macam tidak mau pergi terus.
0: Okey, faham. Jadi kalau dalam apa-apa perancangan tu lah kan, khususnya bersama keluarga ataupun rakan tu, kalau mau cancel plan last minute tu, bukan sejak yang tukang batalkan tu mungkin dia rasa lega. Sebab mungkin ada benda lain kan. Tapi orang yang lain tu, kawan-kawan yang geng-geng yang lain tu, rasa kecewanya lain macam. Macam aduh, kau ini pun last minute begitu.
1: Betul.
0: Jadi terkandas kami di sini, tahu mau buat apa.
1: Ada juga plan yang pergi dekat-dekat lah kan. Macam sudah mandi lah apa ini, last cancel. Sampai sini sajalah kita berkawan.
0: Sudah saya bersiap ni, sudah saya buat rambut saya, kau pergi cancel.
1: Okay, tapi jangan jangan normalisasikan lah benda sebegitu.
0: Betul.
1: Kan kadang orang macam muak dengan kita pun, mau dekat dengan kita pun macam malas sudah. Ini orang ni cakap saya tapi tidak cuba untuk menunaikan janji dengan tepatnya. Kan sekarang ni itulah, sekarang ni kita cepat betul tertrigger dengan benda-benda yang makanan sedap bagi tapi makan baru buka restoran tu, sekali last minute cancel.
0: Jadi kalau mau cancel itu pun, kalau dapat dimaklumkan awal, sebab ada perkara-perkara yang memang tidak dapat dielak, maklumkan awal. Jadi yang lain tu pun bolehlah buat perancangan lain untuk isi masa terluang.
1: Itu satu lagi, maklumkan awal, jangan maklumkan di saat-saat terakhir.
0: Kalau betul-betul yang tidak boleh dielak, ada kematian, itu ialah, itu kita fahamlah.
1: Itu fahamlah. Tapi ada juga yang alasan-alasan yang susah kau mau terima. Kan padahal perkara tu boleh diselesaikan sebelum tarik yang kita mau tu.
0: Itu memang adalah tu, memang dia tidak mau lah kalau begitu tu.
1: Kenapa mula-mula tu dia mau? Saja mau jaga perasaan, lambat lagi.
0: Okey, jadi itu peringatan untuk kita semua lah. Cancel plan last minute ini adalah terapi,
1: bukan terapi
0: yang orang bilang paling berkesan. Tidak syok tu, orang tak suka.
1: Orang tak suka tu.
0: Okey, selepas ini perkembangan berita dalam utama 7 pagi kita akan bawakan dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan kami kembali pada jam yang kedua, ada lagi perkongsian dan juga cerita yang menarik selepas ini.
1: Ya, dengarkan dahulu lagu ini. Lagu apa belum?
0: Selepas ini ada lagu yang akan kita bawakan. Dia juga akan bersama-sama dalam konser 870.
1: Di sini akan menyanyikan pada konser malam tersebut. Kita dengarkan sebentar saja lagi.
0: Sampai FM.
1: Bagus, Pak.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 870 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Agenda Bumiputera bawah Kerajaan Madani dilaksana dengan lebih lantang, tegas dan berani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumiputera.
1: Sebab itu dalam gagasan kita, saya nak sebut dalam Kerajaan Madani tidak ada sama sekali pandangan mendukung elitism semata-mata atau meminggirkan kepentingan Bumiputera seperti yang diandaikan oleh sebagian orang.
0: Menurut Perdana Menteri, Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35, merupakan agenda nasional penting dalam memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan.
1: Bagi kita, agenda Bumiputera, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumiputera, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bukan ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir, pakar-pakar, nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumiputera kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumiputera tanpa dipengaruhi faktor politik. Sementara itu, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan pindaan Akta MARA 1966 menjadi fokus utama agensi itu dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan sekaligus memperkukuh kelangsungan untuk jangka panjang. Langkah tersebut penting bagi memastikan MARA lebih responsif kepada perubahan semasa khususnya dalam aspek tadbir urus dan keupayaan menjana sumber sendiri.
2: Kita memang menjurus ke arah meletakkan sasaran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita jangan 100% kebergantungan kita kepada kerajaan. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita bukan bergantung sepenuhnya pada kerajaan. Kita dah mula mempunyai dana-dana yang kita mobilisasi secara dalaman untuk memastikan bahawa kita boleh melaksanakan amanah dan juga mandat yang diberikan.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat suhu haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Faktor risiko utama dikenal pasti, pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh panjang. Berita seterusnya, rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
3: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan merupakan langkah tuntas memastikan subsidi diesel disalur secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli Akademik Syamuddin Basabah berpendapat perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Hishamuddin Basabah. Luar negara, Amerika Syarikat akan mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump selepas mendakwa bahawa negara-negara dari seluruh dunia telah memintanya berbuat demikian. Dalam hantaran di Truth Social, beliau memaklumkan menerusi Project Freedom, Amerika akan memastikan kapal-kapal keluar dengan selamat dari laluan penting tersebut. Ini bagi memastikan mereka dapat meneruskan urusan dengan bebas dan lancar. Dalam hantaran berasingan, Trump memaklumkan para pegawai Amerika sedang mengadakan perbincangan yang sangat positif dengan Iran mengenai langkah-langkah berpotensi untuk menamatkan Perang Asia Barat. Kementerian Luar Iran sebelum ini mengemukakan pelan 14 perkara yang memberi tumpuan kepada penamatan perang. Washington telah memberikan maklum balas menerusi mesej kepada perantara dari Pakistan. Sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan, Kementerian Belia dan Sukan enggan memberikan sebarang tekanan kepada jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya memberikan ruang dan kebebasan sepenuhnya kepada pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo itu untuk memikirkan langkah terbaik bagi hala tuju karirnya sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Beralih ke bola sepak Liga Super, Immigration FC menundukkan DPMM FC 3-1 manakala Negeri Sembilan FC seri tanpa jaringan dengan Melaka FC. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Liverpool 3-2 untuk kembali bersaing dalam Liga Juara Eropah musim depan. Tottenham Hotspur pula menang 2-1 ke atas Aston Villa untuk keluar dari zon penyingkiran. Di Itali, Inter Milan dinobatkan sebagai juara Serie A. Ini adalah gelaran ketiga diperoleh sepanjang 6 musim. Dalam aksi menentang Parma pagi ini, Inter menang 2-0. Akhir sekali badminton, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas lepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

0: 10 pagi.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
1: Reiki Mara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik sekarang ini. Bermula di jalan Pengalat Lokawi menuju ke Meruntum, dilaporkan menghadapi kesesakan sekarang ini. Lebih kurang 12 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo ini ke persimpangan Meruntum juga dilaporkan mengalami kesesakan lebih kurang 10 minit masa pemanduan. Meruntum ke KKIA juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 10 ke 12 minit kelewatan sedang berlaku pada waktu ini. Seterusnya kita mau kongsikan ini di laluan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongon juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 6 minit. Kita kongsikan laluan berikutnya. Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan sesak dan sekarang ini saja menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Kawasan sekolah di Likas juga ada sedikit perlahan khususnya di dari arah Kolombong lebih kurang 5 minit. Di Jalan Taman Awam, truk Likas juga dilaporkan sesak pada waktu ini menuju ke Pusat Bandaraya dan mengambil masa lebih kurang 10 minit. Begitu juga dari Jalan UMS, arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan perlahan 9 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan Toran Bypass pula dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja lebih kurang 30 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga dilaporkan sesak 21 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Kita beralih ke lokasi berikutnya, kawasan Tobobon juga perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan. Di Jalan Sulaman pula pada waktu ini dilaporkan sesak dari arah ataupun sebelum Jambatan Gayang dari arah Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah dan mengambil masa lebih kurang 1 jam masa perjalanan. Jadi anda yang menggunakan laluan tersebut diharap berhati-hati dan juga bersabar. Laluan berikutnya kita mau kongsikan ini di kawasan selepas Pekan Telipok menuju ke Pusat Bandaraya 10 minit kelewatan sedang berlaku. Dan akhir sekali di jalan dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 15 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okay? Itu laporan trafik semasa. Kalau kamu ada apa-apa info seperti jalan ditutup, jalan diselenggara ataupun ada kemalangan yang berlaku dan kesesakan yang luar biasa hari ini, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 5 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita kongsikan terus apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 4 Mei 2026.
1: Baik, antara tumpuannya adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmo, memberi bayangan bahawa Sabah mungkin menerima peruntukan geran khas yang lebih tinggi dalam belanjawan 2027 pada Oktober ini. Ini walaupun rundingan mengenai hak 40% hasil negeri masih belum dimuktamadkan, dan ini juga pertimbangan bergantung kepada kedudukan ekonomi negara pada ketika itu, dan Sabah sepatutnya menerima 600 juta ringgit di bawah belanjawan negara tahun lalu sebagai bayaran interim sementara isu terbabit diselesaikan secara baik. Dan jika keadaan ekonomi mengizinkan, tiada masalah untuk meningkatkan geran khas bagi Sabah, dan itu yang dinyatakan baru-baru inilah mengenai isu 40% yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah yang berakhir pada Jumaat lepas.
0: Okey.
1: Kamis
0: okay. lepas. Berikutnya kita mau kongsikan ini berkenaan dengan MOU tingkat kecekapan keselamatan di laut Labuan Menumbuk, LDA Labuan Holdings Sdn Bhd, iaitu pengendali terminal feri antarabangsa Labuan dan Persatuan Pengusaha Bot Laju Menumbuk, menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi menambah baik sistem pengangkutan laut Labuan Menumbuk Labuan. MOU ini di bawah inisiatif sinergi pengangkutan laut Labuan Menumbuk Labuan bertujuan meningkatkan penyelarasan operasi serta memperkukuh ekosistem pengangkutan laut demi manfaat langsung pengguna khususnya penduduk Labuan dan Sabah. Jadi semasa mereka menandatangani MOU tersebut, turut disaksikan pada waktu itu Timbalan Menteri di Jabatan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Loh Soo Fui yang berlangsung di Terminal Feri Antarabangsa Labuan kemarin, dan kerajaan komited untuk memastikan kerjasama ini dapat meningkatkan kecekapan operasi perkhidmatan pengangkutan laut serta kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pengguna.
1: Ini kita, dan kita beralih terus kepada yang ini baru-baru ini telah berlangsung, di mana lebih 3,000 orang berhimpun di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Khamis lalu bagi menghadiri sesi refleksi dan pembaharuan spiritual yang disampaikan oleh pendakwa Islam terkenal antarabangsa Mufti Ismail Meng, di mana program Mufti Meng Live in Sabah Broken But Beloved itu dianjurkan bersama oleh anak syarikat Mara Group Corp. Dan juga ini Mufti Meng, seorang ilmuwan Islam global terkemuka dari Zimbabwe yang dikenali dengan pendekatan sederhana dan menyentuh hati, memulakan ceramahnya dengan menyentuh ujian kehidupan, konsep keampunan dalam Islam serta kepentingan menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dan ini bila juga turut memujilah, di mana penuh pujian terhadap Sabah, yang itu Sabah mempunyai masyarakat yang sangat majmuk, dan juga program ini dapat dilihat sebagai salah satu acara dakwah berskala besar di negeri ini, berfungsi sebagai platform untuk umat Islam bermuhasabah dan mengukuhkan perpaduan dalam suasana harmoni. Dan yang menarik, kehadiran pelbagai lapisan masyarakat termasuk kenamaan, beberapa menteri negeri, pelajar, keluarga dan serta pemimpin komuniti. Biasanya dapat hadir, tapi waktu itu saya tidak dapat hadir.
0: Dia terbuka kan juga, terbuka. Okey, seterusnya kita mau kongsikan ini berkenaan dengan usaha berfokus bagi menangani masalah pembuangan sampah di tepi jalan serta memupuk perubahan tingkah laku jangka panjang dilaksanakan melalui program Zero Waste Ranau Corridor. Langkah berkenaan merupakan satu inisiatif pelbagai agensi yang memberi tumpuan kepada salah satu laluan pelancongan utama di Sabah, dan program yang diadakan pada Jumaat lepas di Pusat Interpretasi Taman Kinabalu serta sepanjang laluan Tinompok Simpang Taman Kinabalu itu adalah kerjasama antara Kinabalu UNESCO Global Geopark Ranau, Unduk Ngadau Kamatan Ranau dan Randawita Vantang Kamatan Ranau bersama-sama juga. Dan Pegawai Daerah Ranau Tino Saiman yang juga pengerusi KUGGP Ranau merasmikan pelancaran program tersebut dan menegaskan bahawa inisiatif terbabit bukan sekadar aktiviti pembersihan, sebaliknya bertujuan mengubah sikap masyarakat terhadap pengurusan sisa. Ini adalah program sambutan yang melibatkan Unduk Ngadau, Randawita Bantang, sempena pengisian bulan kamatan juga ni kan.
1: Betul.
0: Bagus juga ni kan.

Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia yang diraih pada 4 Mei setiap tahun bertujuan menghargai jasa mereka yang dikenali sebagai Wira Merah. Di Malaysia, antara aktiviti sepanjang sambutan, perhimpunan anggota bomba, demonstrasi menyelamat dan kempen kesedaran awam. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia juga bukan saja memberi penghormatan dan menghargai jasa serta pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia yang bertarung nyawa demi keselamatan orang awam, malah meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang peranan bomba dan pentingnya keselamatan kebakaran.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu orang yang terus dengar bersama Edwin dan juga Rafiq hingga ke waktu ini. Tepat 7.45 minit pagi. Yang dalam perjalanan tu masih lagi dalam kesesakan. Bersabar ya, walaupun ada 15 minit lagi ni sebelum jam 8.
1: Tadi lagu bikin romantis pagi-pagi ni kan. Kan mau beli sarapan lah dulu. Apa kaitan? Tiada kaitan sebenarnya.
0: Hati hari makin lambat tu.
1: Hari ini 4 Mei merupakan hari bomba sedunia.
0: Okay.
1: Kan? Terima kasih kepada semua adik-adik bomba, abang-abang bomba yang telah 24 jam sebenarnya kan on call.
0: Betul.
1: Keselamatan, kalau ada call ya, kecemasan, boleh hadir untuk menolong. Selain daripada memadamkan api, banyak lagi kan.
0: Banyak operasi mencari dan menyelamat. Kalau ada kemalangan, bomba juga yang akan membantu untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dan sebagainya.
1: First, jadi apa, first in last out.
0: Itu dia punya tagline ataupun apa yang kita boleh katakan juga sebagai sambutan untuk menghargai anggota bomba yang sentiasa bersiap siaga menghadapi apa juga kemalangan, apa juga bencana, apa juga situasi.
1: Betul. Dan kita cuba mengetahui hari bomba ni sedunia ni bagaimana ia ditubuhkan. Sebenarnya dia ada cerita sebenarnya. Sambutan ini secara rasminya dicadangkan berikutan tragedi menghayat hati yang melibatkan kematian 5 orang anggota bomba semasa memadam kebakaran hutan di Linton, Victoria, Australia pada 2 Disember 1998. Jadi hari tersebut disiarkan pada secara rasmi pada Januari 1999 dan disambut pertama kali 4 Mei 1999. Jadi setiap tahunlah 4 Mei hari bomba sedunia.
0: Jadi untuk memperingati jasa dan juga pengorbanan anggota bomba serta menghargai dedikasi anggota bomba dalam melindungi nyawa dan harta benda.
1: Terima kasih. Sekali lagi terima kasih semuanya.
0: Betul, dan kita ucapkan selamat hari bomba sedunia.
1: Kalau dulu-dulu kan mau cerita lagi lah, time sekolah rendah tu kan, cita-cita ada 3 cita-cita tu mau ditulis dalam kertas tu kan. Apa kau
0: antaranya,
1: tulis?
0: Antaranya saya bomba tiada lah.
1: Tiada bomba.
0: Saya antaranya pilot dan polis.
1: Wow, pilot. Polis mesti ada beruniform kan.
0: Dan guru.
1: Saya yang saya paling ingat adalah peguam dan tentera laut.
0: Wow, mesti tentera
1: ada,
0: laut
1: mesti ada dia punya beruniform di sana tu kan.
0: Kita rasa macam itu yang paling syoknya kerja-kerja begini kan. Berkawat, nampak dari kawat kaki begitu kan. Okay, itu perkongsian hari ini. Jadi jangan lupa kalau ada kawan ataupun kenalan ataupun siapa sajalah, ucapkan selamat menyambut Hari Bomba Sedunia. Betul. 4 Mei sambutannya. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita 8 pagi nanti bersama dengan rakan penyampai kita Zaris Sofia Daud. Dan kami akan kembali jam yang kedua. Kita ada apa cerita kamu orang selepas ini?
1: Apa cerita tu?
0: Tunggulah 8.15 pagi nanti.
1: Nah, sabar siapa cerita dorong itu.
0: Terus dengar sama FM.
1: Bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk